tewas. Sejauh ini Uganda juga telah mengkonfirmasi 2 kasus Ebola, di mana dari 2 kasus tersebut, 1 pasien dilaporkan meninggal dunia, teman pro 2. Kedua pasien ini diketahui merupakan negara Republik Demokratik Kongo atau DRC, negara yang memang sedang menghadapi lonjakan kasus Ebola dalam beberapa waktu terakhir, teman pro 2.

Nah, teman berdua, karena situasi makin serius, pemerintah Uganda juga sudah membatasi kontak fisik langsung ya, seperti berjabat tangan, demi menekan resiko penyebaran virus antar manusia. Langkah ini juga sejalan dengan status darurat yang sudah diumumkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, di mana WHO ini resmi menetapkan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan juga Uganda sebagai darurat kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern, teman Pro 2. Status tersebut, teman Pro 2, biasanya diberikan ketika sebuah wabah dinilai memiliki resiko tinggi, menyebar lintas negara dan juga membutuhkan respon internasional yang cepat. Berdasarkan data terbaru dari otoritas DRC, teman Pro 2, sebanyak 131 orang dilaporkan meninggal dunia akibat virus Ebola di negara tersebut. Padahal ya, teman Pro 2, sebelumnya wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo ini sempat dinyatakan berakhir loh pada tahun 2025 sekitar bulan Oktober ya kalau nggak salah. Tapi virus ini tuh virus mematikan itu kembali hadir dan juga memicu kekhawatiran baru di kawasan Afrika Tengah dan juga Afrika Timur, teman Pro 2. Semoga saja ya teman Pro 2, virus ini tidak menyebar luas, asik, amin. Dan teman Pro 2, itu dia satu informasi di mana Uganda yang larang berjabat tangan juga kontak fisik karena khawatir Ebola. Oke, selamat pagi buat teman Pro 2. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Kita bakalan break dulu ya sejenak teman Pro 2. Untuk itu kamu jangan kemana-mana. Di sini aja bareng sama aku di Pro 2 FM Serui.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Marco, besok ke bioskop kah? Dengan Ana yang lain, ada film baru.
3: Hai, sama lah, kan pergi sudah. Saya biasa nonton di pembajakan saja di HP, gratis.
2: Astaga, Marco. Pembuat dan pemain film dong secape-cape syuting, kok malah pi nonton film bajakan? Kau tahu kah tidak? Selain bikin produser dan pemain rugi, nonton film bajakan juga bisa bikin kupu HP kena malware.
3: Iyo kah?
2: Iyo. Jadi dalam situs film bajakan ada malware berisi virus yang berpotensi menginfeksi laptop atau HP. Kalau di virus menyebar, bisa saja kupu perangkat elektronik dikendalikan oleh orang yang telah bertanggung jawab. Dong bisa kasih nyala ku kamera, terus dong rekam kupu aktivitas tanpa kau tahu.
3: Ih, bahaya sekali Ale, saya baru tahu nih. Mulai sekarang saya terakan nonton film bajakan lagi yuk.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saya buru-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iyam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi saya malu kalau periksa ke posyandu. Karena saya tidak punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta. Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
2: Hey!
0: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
0: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
3: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
4: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

RRI Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Disiarkan secara langsung teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura melalui frekuensi 101,5 serta streaming ya via aplikasi RRI Digital. Jadi kamu jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Kita akan update lagi teman Pro 2 untuk informasi berikutnya, satu informasi dari dunia teknologi, di mana Apple dikabarkan sedang menguji desain baru untuk lini iPhone masa depan, yakni iPhone 19 Pro yang disebutkan akan membawa layar melengkung di keempat sisinya, teman Pro 2. Berdasarkan bocoran pembocor teknologi digital Chat Station, dikutip dari MacRumors, perangkat yang diprediksi akan meluncur di tahun 2027 itu akan menggunakan kamera depan dengan desain lubang kecil di layar atau hole punch. Sementara itu teman Pro 2, sistem Face ID-nya disebut akan disembunyikan sepenuhnya di bawah panel layar. Spekulasi ini muncul ya teman Pro 2, karena laporan sebelumnya menyebutkan Apple juga tengah menyiapkan iPhone edisi ulang tahun ke-20 dengan konsep layar penuh tanpa gangguan visual apapun, termasuk tanpa lubang kamera. Namun hingga kini belum ada kepastian nih apakah Apple edisi spesial tersebut akan menjadi varian tertinggi di atas seri Pro dan juga Pro Max, atau akan berdiri di lini sendiri teman Pro 2. Jika desain di keempat sisinya melengkung benar-benar diterapkan pada iPhone 19 Pro dan Pro Max, tampilan tersebut teman Pro 2 akan mendekati konsep iPhone edisi 20 tahun, di mana perbedaannya untuk versi Pro kemungkinan masih mempertahankan kamera depan kecil di layar. Meskipun begitu teman Pro 2, Apple juga masih menghadapi tantangan teknis, terutama untuk menyembunyikan kamera depan dan juga Face ID tanpa mengorbankan hasil foto serta selfie maupun performa pemindai wajah teman Pro 2. Tebak harga deh teman Pro 2, kalau untuk 17 Pro Max aja udah segitu, ini kalau untuk 19 Pro dan Pro Max-nya udah berapa ya? Aduh, kenapa sih iPhone ini mahal banget? Kenapa enggak 5003 aja gitu, cila 5003. Oke, itu dia teman Pro 2, satu informasi di mana iPhone 19 Pro yang dikabarkan akan mengusung desain layar lengkung di keempat sisinya. Jadi kita tunggu aja nih untuk updatean berikutnya. Apakah benar-benar akan seperti itu atau itu hanya rumor seberaka teman Pro 2? Kita break dulu ya. Stay tune on Pro 2 Serui. Teman

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

teman Pro2, ada pasangan suami istri yang merupakan aktor dan juga aktris favorit saya juga. Ada Vida Gebastian dan juga Marsha Timothy, teman Pro2. Di mana mereka berdua ini akan kembali beradu akting di layar lebar dengan membintangi film Ayah Aku Mau Cerita. Film ini tuh merupakan adaptasi ya dari film trailer India berbahasa Malayalam, yakni Dear Syam, teman Pro2. Dalam film itu, Vida Gebastian berperan sebagai seorang ayah yang berjuang keras untuk melindungi keluarganya, sementara Marsha Timothy mengambil peran sebagai perwira polisi yang memburunya tanpa henti, teman Pro2. Proyek itu ditulis dan juga disutradarai oleh Daniel Rifki yang sebelumnya menggarap Dendam Malam Kelam, hasil adaptasi juga nih dari misteri Spanyol El Cuerpo, teman Pro2. Melalui produksi ini, Daniel Rifki menjadi sinias pertama yang mengarahkan adaptasi film berbahasa Malayalam ke Indonesia, teman Pro2. Produser Falcon Pictures tersebut, teman Pro2,

juga menyatakan antusiasme terhadap proyek yang turut dibintangi oleh Niken Anjani, Ziva Magnolia, Gunawan, dan juga Pretty Moti tersebut. FYI teman Pro2, Dear Syam versi originalnya ini ditulis dan juga disutradarai oleh Jetu Joseph serta dibintangi oleh Mohan Lal. Film itu sendiri sudah berkembang ya hingga Dear Syam ketiga yang tayang di bioskop pada 21 Mei. Sementara film pertamanya yang rilis sekitar tahun 2013 menceritakan seorang pria yang melakukan tindakan ekstrim untuk menyelamatkan keluarganya dari hukuman setelah keluarga tersebut melakukan kejahatan tanpa sengaja, teman Pro2. Semua bermula setelah mereka secara tidak sengaja membunuh pemuda yang sombong, di mana korban ternyata putra seorang inspektur jenderal polisi, sehingga menyebabkan pertarungan kecerdasan yang menegangkan, teman Pro2. Sebelum masuk ke pasar Indonesia, teman Pro2, film ini telah sukses diadaptasi ke dalam 4 bahasa di daerah India serta menembus pasar internasional, termasuk versi Sinhala dan juga versi China yang rilis dengan judul Ship Without a Spirit, teman Pro2. Untuk diketahui teman Pro2, Ayah Aku Mau Cerita akan tayang pada 20 Agustus di bioskop kesayangan kamu. Jayapura nggak sih teman Pro2? Yuk kita ke Jayapura untuk nonton. Iya, soalnya di sini belum ada gitu ya. Itu dia teman Pro2 satu informasi di mana Vino Gibastian dan juga Marsha Timothy yang akan membintangi film remake India, yakni Dear Syam. Jadi kamu tunggu dan nantikan saja. Informasi ini juga kayaknya menjadi informasi terakhir dari saya teman Pro2. Kita akan jeda ya selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan menghadirkan sajian tembang-tembang pilihan dan juga informasi berupa filler, juga spot teman Pro2, hingga nantinya pada pukul 11 waktu Indonesia Timur kita akan sama-sama mengikuti Musicpreneur yang akan dirilai secara langsung dari Studio Programa 2 RRI Jakarta. Untuk itu jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?

0: Simon, sebentar sore, tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Aku sendiri sudah, saya terasuka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kau begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu nanti viral lagi.
2: Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro
6: 2. Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebarin nih beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
10: Adek, lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
11: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama Adek.
10: Loh, Dek? Kok Adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
11: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh.
12: Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kembali lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan pastinya nih teman Pro 2, buat kamu yang lagi santai-santai di hari Sabtu ini, gue bakal temenin lo seru-seruan lagi. Karena di hari Sabtu pagi ini seperti biasa bakal ada Musicpreneur. Kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi di hari ini. Dan hari ini bakal spesial banget teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama salah dua sebenarnya penyanyi-penyanyi yang seru nih. Dan buat kamu yang pengen ngepoin siapa sih yang bakal datang di hari ini, kamu bisa langsung kepoin dulu ke Instagram di nadabumi.id. Tapi langsung aja gue spill di sini teman Pro 2, jadi lo nggak usah repot-repot. Dan kita bakal ngobrol bareng sama Irang Arkad sama Rani Kelas. Okay, dua tamu tersebut yang kita bakal ngobrol di Musicpreneur di pagi hari ini. Jadi buat kamu teman Pro 2, jangan lupa buat stay tune terus. Dan pastinya kamu bisa follow-follow Instagram juga di Pro 2 FM JKT. Oke, jadi jangan kemana-mana dulu. Buat kamu yang pengen nanya bisa merapat di 0811-800-105. Langsung aja teman Pro 2, setelah yang satu ini kita bakal ngobrol. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kalsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pastinya di Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi, Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi, Mas Nape, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan nggak? Di sana hujan nggak?
0: Di sini mendung yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Pai Burman.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh setnya RRI itu kita yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label, dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silakan Mas Davi, kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh, kalau gitu boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Mas Rejo ya, jadi bingung. Ya, saya rasa sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih. Karena kayak Jakarta mendung gitu.
2: Hujan ya?
0: Iya.
2: Oh iya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih ada Bapak Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Bapak.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Jangan panggil bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang.
4: Saya
0: kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi, Bang Doli.
4: Pagi.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Nah, dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2012 saya punya bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan nih. Dimulai dari proyek buat album lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama misalnya dari Sabang sampai Merauke itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian New York Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Enam yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, kamu aman aransemennya dari Pai gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah rilis, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Nah, yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih inget gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Rani nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi ini dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu. Terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tatang namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan mereka dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah saya ketemu dengan Ira, Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Karaininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Doli, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Doli Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Sally Canister, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi kami bersambut di sampai sekarang. Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Penyair lagunya bagus.
0: Banget.
2: Jadi dia lihat di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama Pai, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini. Manusia Indonesia.
4: Indonesia.
2: Ya, jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu. Sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga tadi tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu jadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelengkap estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: yang generasi berikutnya
2: memegang tongkat estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju, keren. Oke, okay. Kalau Karen ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Emang begitu.
3: Aku tuh awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Kan. Iya anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang yang waktu itu ya? Pokoknya ya. Gitulah. Terus sampai ya, akhirnya. Iya,
4: betul.
3: Iya, ya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum, ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia mungkin luar udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa diinilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya,
0: okay.
3: Seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Oke. Okay. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya, pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita, kita lagi live di RRI Net. Oke, jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: 92 FM Seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama, walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay. Gitu.
1: Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan matahari, mereka gitu
1: pengen
0: ya?
1: Kayak kita
0: biar sawo matang juga
1: ya, sawo matang gitu. Yeah. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Yeah. Ya terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua, yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita. Gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke. Okay.
1: Suka ke Korea-Koreaan.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Yeah. Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
0: Gitu ya.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu Dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada. Nanti kita bikin juga Indonesia-nya gitu ya. Jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju. Itu ya. Setuju. Harus begitu.
0: Iya. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Kles dulu kalau. Kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampaikan sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Hmm. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang okay. Tadi seperti yang Bang Doli bilang.
0: Oke.
2: Okay. Jadi nggak jadi pokoknya cerita mengenai

0: Sebenarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes, sedikit gitu loh. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi apa? Bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan, tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh, bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri, tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya, cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sah dari lagu itu.
1: Oke. Setuju juga. Terus
2: ada tambahan.
1: Oke, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih. Kan keren kan?
1: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Makasih Bang Doli.
1: Berarti harus pede dengan
0: makasih udah pilih kami.
2: Iya, Bang.
1: Tapi berarti itu tadi kan katanya enggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah, berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya, pas untuk kalian berdua. Asik.
0: Dia
1: untuk
0: kayaknya emang jodohnya. Jodohnya emang begitu, ya.
2: Pas banget ya. Kayaknya kita emang cocok ya, Bang Irang ya. Cocok banget gitu.
0: Iya, iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun, apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya, mengeksplor secara ini ya, apa ya, improvisasinya gitu.
1: Oke, ini teman bro dua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yes. Bro dua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin aku live ya.
1: Oh iya.
2: Live sekarang.
3: Oke. Okay.
2: 15 menit lagi.
0: Oke, nanti. Dadah,
2: Bang Ira, Bang Rio. Dadah, sukses.
0: Sukses.
1: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya, ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman bro dua.
3: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih.
1: Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Doli.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya. Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan masihnya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
1: Ah, kalau itu urusan Pai. Ya kan? Kita suka nulis-nulis aja.
0: Okay.
1: Nah, walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini, udah oke. Jadi variasinya kaya lah, jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur, jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya gitu.
0: Oh, emang multi genre, jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
1: Iya.
0: Dan kira-kira nih, apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh. Atau Bang Irang, bebas.
1: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
1: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
1: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke. Okay. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
2: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: mau saya sampaikan. Oke, terima kasih. Dan Terima kasih Mas Iya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya proyek terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman Pro 2 kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
1: Davi.
0: Ya.
1: Sebelum nunggu album ke-4, tunggu lagu atau single ke-4, 5, 6, 7, sampai 8.
0: Nah, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya?
1: Satu-satu.
0: Oh iya.
1: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan teman Bro 2 dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
1: Kita rencananya sih target, kita kan ngambil momentum, sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke, okay, oke.
1: Kita waktu merayakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
1: Ada lagu Merdeka, ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif nih, cuman di sini nih teman Bro 2 ya.
3: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman Pro 2 pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke sosial media, bisa di mana, Kang? Bang.
1: Ada Sinergi Indonesia, terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke.
1: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ngambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
1: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
1: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun. Jadi untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
1: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Dan update tentang motor-motor juga.
2: Motor, ya. Apa aja. Ya, tiga lihat aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
2: Okay. Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
3: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
2: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman Pro 2 dan ikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Oke, Mas Rio, ada closing statement?
3: Iya, ini sangat menarik sekali terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
1: Namanya juga udah bagus tuh, Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa.
3: Iya,
1: sangat Indonesia.
2: Nada Bumi.
3: Iya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
1: Amin.
3: Terima kasih.
1: Amin.
0: Sukses. Oke, kalau gitu teman Bro 2 terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
1: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
2: Terima kasih, Rio, Bang Doli,
3: Davi. Ya, thank you.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya, untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHIP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

Mas sendiri kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat siang nih teman Pro 2. Oke, welcome back nih with Kak Ocha nih teman Pro 2. Dan pastinya Kak Ocha akan temani ruang dengar kalian di santai siang kita ya, pada weekend kita nih teman Pro 2. BTW ini untuk teman Pro 2 yang mungkin lagi weekend with orang-orang terkasih kita, have fun ya. Oke, cuaca di Kota Serui ini kayaknya lagi mendung ya teman Pro 2. Untuk itu kita tetap jaga kondisi cuaca kita ya teman. Kondisi cuaca, iya maksudnya jaga cuaca supaya kita terhindar dari kayak macam hujan mendadak gitu ya teman Pro 2. Supaya jangan kita sakit atau kita terhindar dari yang namanya demam, flu, dan juga batuk. Kalau memang menghindar dari sakit hati ya Kak Ocha juga gak tahu ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, BTW ini ya, Kak Ocha akan berbagi info yaitu dari seputar dunia olahraga teman Pro 2, dan pastinya yang lagi menghebohkan yaitu sepak bola. Dan kali ini teman Pro 2, Kak Ocha akan bagikan info ya, Super League Indonesia nih teman Pro 2, ya. Persib Bandung akan menghadapi Persija Jepara dalam pekan terakhir Super League 2025-2026 atau Liga 1 Indonesia ya teman Pro 2. Dan kita lihat nih teman Pro 2, MAUK Bandung diambang merebut gelar juara Super League ya. Sementara Laskar Kalinyaman juga nih teman Pro 2 dipastikan aman dari jerat degradasinya ya. Bentrokan Persib versus Persija ini ya bakal berlangsung pada Sabtu ya, hari ini pukul 16.00 WIB jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Kalau di sini berarti jam 6 sore ya waktu Indonesia Timur, dan pertandingannya berlangsung di stadion ya di GBLA yaitu Gelora Bandung Lautan Api. Dan laga ini bisa disaksikan lewat siaran langsung di Indosiar ya teman Pro 2. Pertandingan ini akan menjadi penentu gelar juara ya. Persib tengah bersaing ketat dengan Borneo FC untuk mengunci status kampion kasta tertinggi Liga Indonesia ini ya. Pada match day sebelumnya nih teman Pro 2, Persib ya sukses menjaga jarak kala menumpas PSM Makassar. Dan di sisi lain juga nih teman Pro 2, ada Borneo FC yang harus puas ya berbagi angka dengan Persija.

Dan pertandingan ini akan jadi penentu gelar juara ya. Persib tengah bersaing ketat dengan Borneo FC untuk mengunci status kasta tertinggi di Liga Indonesia ya teman Pro 2. Ya hal itu ya menjadikan Maung Bandung. Maung Bandung ya. Unggul 2 poin dari Pesut Etam itu ya. Anak asuh Bojan Hodak ya hanya perlu imbang lawan Persijap agar tak perlu bergantung pada hasil Borneo versus Malor United nanti. Ya 1 poin ya sudah cukup buat Pangeran Biru bisa angkat trofi di Bandung. Ya kendati demikian nih teman Pro 2, Persijap tak bijak ya dipandang sebelah mata. Ya tim asal Jepara dilaporkan siap merusak pesta Maung Bandung di hadapan publik sendiri. Lantaran sudah aman ya dari ancaman zona merah, tim asuhan Mario Lemos bisa tampil tanpa tekanan di GBLA. Maka dari itu nih teman Pro 2 Mark Lock dan kawan-kawan patut waspada ya. Ya apabila Persib tidak disiplin meladeni Franco Carlos dan kawan-kawannya, ya bukan tidak mungkin trofi yang nampak jelas dia di depan mata dapat sirnar begitu saja ya teman Pro 2. Ya ujiannya bakal terbukti di lapangan hijau ya Persib yang sudah dinanti atau konvoi oleh masyarakat Jawa Barat jelas ya memikul beban moral. Ya sebaliknya nih teman Pro 2, Persijap bisa main lebih rileks dengan tidak terbebankan harapan apapun ya. Ya teman Pro 2, jadwal siaran langsung Persib versus Persijap di pekan terakhir Super League Indonesia ini yaitu pada Sabtu 23 Mei ya hari ini jam 4 waktu Indonesia Barat, kalau waktu Indonesia Timurnya jam 6 ya teman Pro 2. Kita bisa nonton di Indosiar dan langsung dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Oke teman Pro 2, dari Super League atau Liga 1 Indonesia ini kita beralih ke Liga Inggris ya teman Pro 2. Dan di sini ada hekang dari Manchester City ya Guardiola langsung mulai pindah. BTW apa sih sampai ini kan yang kemarin ada sempat di share berbagai teman ya Pep Guardiola ya, ya sudah memastikan diri hengkang dari Manchester City dan katanya udah ya. Dan iya langsung ya memulai proses pindahan beberapa jam setelah pengumuman itu disiarkan loh teman Pro 2. Dan Guardiola ini ya akan pindah dari Manchester City. Ya laga Manchester City versus Aston Villa akan jadi duel terakhir Guardiola bersama MCT. Ya beberapa jam setelah pengumuman resmi itu dilakukan, Guardiola langsung memulai proses pindahan. Ya barang-barang milik Guardiola ya yang ada di apartemen dikutip dari Daily Mail mulai dipindahkan ya teman Pro 2. Dan Guardiola sendiri datang ke Manchester pada 2016 dan sudah menghabiskan satu dekade ya bersama dengan The Citizen ini ya. Di tangan Guardiola, Manchester City bisa memenangkan 20 gelar loh teman Pro 2. Dan Manchester City diantar Guardiola meraih semua gelar ya yang mungkin dimenangkan. Ya mulai dari Liga Inggris dan juga ya Liga Inggris dan juga Piala FA, Carabao Cup, Community Shield, Liga Champions, Piala Super Eropa hingga FIFA World Cup. Ya setelah satu dekade Guardiola pun merasa bahwa perjalanannya bersama Manchester City telah sampai ya ke garis finish. Dan ia menyatakan nih teman Pro 2, tidak ada alasan khusus dibalik keputusannya meninggalkan Manchester City.
Oke, sayangnya nih ya teman Pro 2, pelatih Pep Guardiola ya yang sudah memastikan dirinya hengkang dari Manchester City. Dan dia udah memulai proses pindahannya ya teman Pro 2, dan udah tidak lagi bergabung bersama Manchester City.

Oke, teman berdua, itu dia ya info, dua info seputar dunia sepak bola yang dapat Kak Ocha bagikan untuk temani ruang dengar kalian, yaitu info dari Super League atau Liga 1 Indonesia, yaitu Persib versus Persija ya, di pertandingan akhir laga Super League 2025-2026, dan juga dari Liga Inggris yaitu Guardiola, Pep Guardiola ya, yang udah gak sama dan memastikan dirinya hengkang dari Manchester City mulai dari kemarin ya. Nggak tahu juga dari hari apa, tapi yang jelasnya dia udah nggak bergabung atau nggak berlatih lagi dengan Manchester City. Oke, teman Pro 2, kita break sejenak ya usai yang satu ini. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional

Gitu Bun Prudu, itu dia ya. Like apa sih teman Prudua nih yang udah pada update informasi Piala Dunia, kan udah tahu ini dia lagu World Cup Song 2026 ya, yang berjudul Dai Dai. Ya, penyanyinya Shakira dan Burna Boy. BTW nih, Shakira kayaknya lagi menyukai Dai nih. Coba Dai satu, siapa yang ada bawa-bawa nih dengan Shakira sampai dia bisa kasih judul lagu nih Dai Dai. Kayak teman Pro 2. BTW kayaknya ini minggu terakhir ya. Dan minggu terakhir, maksudnya minggu depan, terus minggu depannya udah Piala Dunia aja nih teman Pro 2. Oke. Kak Oce masih bagi info nih dari dunia olahraga, dan pastinya kali ini dari Piala Dunia ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2. Kali ini kita ke negara Mesir ya, fokus Mesir dalam penampilan keempatnya di Piala Dunia 2026 ini. Ya teman Pro 2, tahu enggak ini dia penampilan keempatnya Mesir di Piala Dunia ya. Ya, Mesir bangkit dan lolos ke Piala Dunia ya untuk penampilan keempat mereka, dan kepastian ini terjadi ya setelah berhasil keluar dari fase grup kualifikasi tanpa kekalahan berkat pertahanan solid dan kontribusi para

pemain senior mereka. Ya, superstarnya kita tahu itu siapa, yaitu Mohamed Salah ya, yang memimpin barisan dengan skuad yang memadukan pengalaman dan pemain muda seperti Omar Mormoz, Trezeguet dan Mustafa Muhammad. Ya, pelatih Timnas Mesir yaitu Hossam Hazan adalah mantan pencetak gol terbesar Mesir yang memulai karir kepelatihannya pada tahun 2008. Dan ia meraih kesuksesan membawa tim-tim asuhannya ya bersaing memperebutkan gelar. Dan Hasan ya mengambil alih tim nasional pada Februari 2024 lalu. Ia kemudian berhasil membawa Mesir lolos ke Piala Dunia ya setelah menyelesaikan kualifikasi tanpa kekalahan untuk pertama kalinya dalam 91 tahun ya teman perdua. Ya, Mesir finish sebagai pemuncak grup A di kualifikasi CAF ya dengan 26 poin dari 30 poin ya dengan meraih 8 kemenangan dan 2 hasil imbang, unggul jauh dari persaing terdekatnya. Tim mencetak 20 gol ya, termasuk 9 gol dari Mohamed Salah ya, sementara hanya kebobolan 2 gol sepanjang kampanye kualifikasi. Ya, Mesir pertama kali ya tampil di Piala Dunia pada tahun 1934 sebagai tim pertama dari Afrika dan Arab. Ya, mereka lalu tersingkir setelah kalah 4-2 dari Hungaria. Ya, penampilan terakhir Mesir di Piala Dunia adalah pada tahun 2018 di Rusia. Di bawah pelatih Hector Kuparia, tim Paraoh ya kembali setelah absen 28 tahun. Ya, di Rusia Mohamed Salah mencetak 2 gol ya masing-masing ke gawang tuan rumah dan Arab Saudi. Ia berhasil menyamai rekor Abdulrahman Fauzi ya. Abdulrahman Fauzi ini ya mencetak 2 gol dalam satu pertandingan melawan Hungaria pada tahun 1934. Dan ia menjadi pemain Arab dan Afrika pertama yang mencetak gol di Piala Dunia ya teman perdua. Ya, rekor penampilan terbanyak pemain Mesir di Piala Dunia dipegang oleh beberapa pemain dari generasi 1990 dan 2018 dengan mencatat masing-masing dengan 3 pertandingan. Ya, momen ikonik Mesir terjadi pada 1990 saat menahan imbang juara Eropa Belanda. Itu satu sama ya berkat penalti dari Magdi Abdel Ghani. Ya, poin pertama Mesir di Piala Dunia, sundulan Hossam Hazan mengantar Mesir lolos ke Piala Dunia pada tahun 1990. Setelah absen 56 tahun lamanya nih teman pro 2. Ya, memenuhi mimpi jutaan warga Mesir, sekarang Mesir memiliki peluang emas menegaskan posisi sebagai salah satu yang terbaik di Afrika dan dunia Arab di Piala Dunia 2026 ini. Dan kita lihat nih teman pro 2, jadwal dari grup Mesir ya di Piala Dunia, yaitu dia ada melawan Belgia versus Mesir ya 15 Juni dan 21 Juni ada Mesir versus Selandia Baru, dan di 26 Juni Mesir versus Iran. Tak hanya Mesir, kita berpaling ke Meksiko ya, tuan rumah Piala Dunia. Ya, Timnas Meksiko ya targetkan juara perdana di Piala Dunia 2026 ini. Ya, Meksiko sendiri nih teman perdua bersiap menorehkan sejarah sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah 3 edisi Piala Dunia ini. Dan mereka akan tampil ke-18 kalinya di ajang terbesar dunia bersama dengan Kanada dan Amerika Serikat. Ya, partisipasi terakhir Meksiko sebagai tuan rumah
pada tahun 1986 dan mencapai perempatan final ya teman Pro 2. Wah, bukan kaleng-kaleng nih. Ya, catatan ini ya menyamai prestasinya pada tahun 1970 dan kali ini Javier Aguera ya veteran tim 1986 menargetkan melangkah lebih jauh. Aguera didukung oleh asistennya Rafael Marquez ya yang membawa pengalaman Piala Dunia dan wawasan dari masa kepelatihannya di tim cadangan Barcelona. Ya, Meksiko ya lolos sebagai tuan rumah bersama Kanada dan juga Amerika Serikat untuk edisi dengan format baru yaitu 48 tim diproyeksikan menjadi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah. Ya, pencapaian terbaik Meksiko di Piala Dunia ini adalah perempatan final saat menjadi tuan rumah 1970. Ya, kalah 4-1 ya dari Italia dan pada tahun 1986 kalah adu penalti dari Jerman Barat. Ya, kita lihat nih teman kedua Piala Dunia pertama Meksiko yaitu di Uruguay pada tahun 1930 berakhir dengan 3 kekalahan, namun Juan Carreño mencatat sejarah sebagai pencetak gol pertama Meksiko di Piala Dunia. Dan juga teman Pro 2 di Qatar pada tahun 2022 lalu ya Piala Dunia ya Meksiko gagal lolos dari fase grup untuk pertama kalinya sejak tahun 1978. Ya hasil ini ya setelah imbang lawan Polandia dan kalah dari Argentina. Ya Luis Hernandez dan Javier Chicharito ya Hernandez sama-sama mencetak 4 gol sebagai top skor Meksiko di Piala Dunia. Rafael Marquez menjadi pemain dengan penampil terbanyak Meksiko di Piala Dunia ya kurang lebih 19 kali ya teman berdua dari 2002 hingga 2018. Ya momen ikonik yang terjadi di Piala Dunia 1986 saat Manuel Negrete mencetak gol tendangan salto spektakuler melawan Bulgaria di babak 16 besar. Ya ini juga nih teman Pro 2 di Perancis 1998. Meksiko bangkit dari ketertinggalannya 0-2 lawan Belanda menjadi 2 sama. Dengan Luis Hernandez mencetak gol penyeimbang di menit ke-94. Dan teman berdua kemenangan terbesar Meksiko di Piala Dunia adalah 4-0 atas El Salvador saat menjadi tuan rumah 1970 di Stadion Azteca. Ya kini teman berdua El Tricolor ini ya mengejar gelar juara perdana dengan target menembus semifinal setelah 2 kali terhenti di perempatan final. Dan kita ngintip dikit nih jadwal dari grup Meksiko di Piala Dunia 2026 yaitu pada tanggal 11 Juni Meksiko akan melawan Afrika Selatan dan dijadwalkan akan bertanding di Mexico City Stadium ya di tuan rumahnya sendiri ya yang dan 18 Juni Meksiko versus Korea Selatan dan juga 24 Juni Meksiko versus Ceko, Denmark, Makedonia Utara, Republik Irlandia. Oke, okay. Jadwalnya gitu jadi. Oke teman Pro 2. Itu dia ya informasi seputar Piala Dunia yaitu Meksiko target juara perdana di Piala Dunia dan ia kan udah masuk perempatan final dan ini targetnya mau masuk mengejar gelar juara perdananya dan menembus semifinal ya setelah 2 kali loh teman Pro 2 2 kali terhenti di perempatan final dan kali ini mereka mau menembus semifinal dan juga ada Mesir nih yang gak mau kalah juga nih teman Pro 2 setelah
beberapa tahun ya dari itu. Mesir ya, Mesir lolos ke Piala Dunia setelah absen 56 tahun ya, memenuhi mimpi jutaan warga Mesir ini. Ya semoga ya Mesir bisa masuk ke empat besar atau tidak semifinal ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia ya sedikit-sedikit perbincangan atau obrolan dari dunia olahraga teman-teman Pro 2. Oke, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini. Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya. Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
2: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
4: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
3: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
4: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
3: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, kau mau kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berusaha.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau saya lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mau. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya. Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

Serat 1,5 FM RRI Produa Sarui. Oke teman Produa, welcome back ya. Masih bareng Kak Ocha di sini, teman Produa, dan pastinya masih menghibur teman Produa nih di waktu santai kalian. Oke teman Produa, BTW kayaknya sebentar nih Kak Ocha lihat ada info atau dibagikan layar untuk fansnya tim Samba atau Brazil ya, yang katanya hari ini 23 Mei mereka akan mengadakan konvoy di SRU ya teman Produa. Dan kayaknya sekitar jam 3 atau jam 4 itu ya teman Produa, tapi enggak tahu nih kumpulnya di mana. Oke teman Produa, kita lanjut lagi nih. Dan kali ini kita ngobrol-ngobrol lagi nih teman Produa, yaitu seputar hiburan. Dan kali ini pasti nih kesukaannya teman Produa, apalagi yang punya adik-adik di rumah atau yang sudah mempunyai anak, pasti suka banget nih sama film ini. Dan kayaknya Kak Ocha juga sering nonton nih, karena Kak Ocha punya keponakan ada beberapa sih yang suka banget dengan film ini, yaitu film Masha and the Bird ya. Kita kali ini ya teman Produa akan mengobrol dikit, yaitu mengenal lebih jauh tentang film kartun yaitu Masha and the Bird ya. Betul, film ini dari Rusia ya. Dan kita tahu Masha and the Bird ini ya animasi populer ya dari Rusia, yang mengisahkan petualangan anak perempuan yang bernama Masha yang selalu dijaga serta dilindungi oleh seekor beruang besar warna coklat. Ya, Masha dikisahkan sebagai anak yang aktif, ceria, dan gemar bermain juga. Tapi kayaknya dia tahu cekat didi ya. Oke, karakter itu ya pula yang menjadi modal utama kreator ya asli Masha and the Bird itu. Dan tahu nggak teman Produa sutradaranya yaitu Oleg Kuzovkov ya, ketika menciptakan animasi hits tersebut ini ya. Saking populernya ya teman Produa, animasi ini bahkan akan digarap sebagai film panjang. Dan selain itu juga rumah beruang dalam animasi itu turut menjadi tempat wisata di Azerbaijan. Betul ini teman Produa, dan kayaknya rumah beruang itu bukan cuma di animasi tapi ada yang aslinya ya teman Produa. Dan saking populernya nih, nggak dibuat animasi aja dan bahkan akan digarap sebagai film panjang. Kan yang kita sering nonton di TV atau di YouTube itu kan per episode, dan kali ini mereka akan menggarap film film panjang atau langsung ya, nggak kartun animasi tapi filmnya yang asli. Oke teman Produa, mari kita mengenal lebih jauh tentang kartun Masha and the Bird ini. Pada tahun 1990-an ya, Oleg Kuzovkov ya tengah berlibur di pantai, dan ia kemudian melihat seorang anak perempuan yang menyita perhatiannya. Ya anak itu ya sangat bersemangat nih, sehingga ia mudah akrab dengan banyak orang. Dan ia bahkan ya tak segan mendatangi pelancong lain untuk ikut kegiatan mereka, ya seperti main catur hingga berenang. Namun teman Produa, setelah beberapa hari para wisatawannya justru berubah menjadi mulai bersembunyi dari anak kecil itu loh. Mereka menghindar karena anak kecil tersebut terlalu aktif dan mengganggu. Dan kejadian itu menjadi awal si penulis cerita atau Kuzovkin itu ya menggarap Masha and the Bird. Ya, ia bahkan menulis premis yang mirip ya ketika mengerjakan episode pertamanya, yang kayak Masha bermain catur bersama dengan Tiger dan juga beruang ya. Oke, dan meski menghabiskan waktu bersama beruang, ya sebenarnya Masha memiliki orang tua ya. Namun teman Produa, rumah produksi animasi tersebut memutuskan untuk tidak menampilkan karakter orang tuanya Masha. Dan studio anime Court ini ya menilai orang tua Masha tidak cocok dengan kisah animasinya yang bagai di dunia Masha yang ajaib, karena untuk anak-anak prasekolah. Dan pertemuan secara tak sengaja antara Masha dan Mishka
yang membuat keduanya menjadi bersahabat. Ya lebih tepatnya nih teman berdua. Ya Masya ya sering kali mengunjungi rumah Miska ya si beruang. Dan Miska yang dikisahkan sebagai beruang coklat Kamchatka itu dulunya menjadi penampil di sebuah sirkus ya. Pekerjaan sebagai beruang sirkus membuat Miska pandai dalam seni pertunjukan ya seperti aksi sulap, juggling hingga sepeda beroda satu. Ya Masya ya seringkali meminta Miska untuk menunjukkan kemampuannya. Selain itu juga menjadi pelindung. Seperti sosok ayah nih bagi Masya lantaran karakter anak kecil tersebut seringkali melakukan hal-hal yang ceroboh ya. Aduh, susah bujuk gak si Masya ini. Dan pasti yang udah pada nonton filmnya tuh malas ya dengan tingkah lakunya Masya yang seringkali melakukan hal-hal yang ceroboh. Dan saking populernya nih teman berdua Masya and the Bird ini ya sebuah replika rumah sang beruang yang mengemaskan telah dibuka di kawasan wisata Danau Nokhur yaitu Kabala Azerbaijan. Ya lokasi rumah Masya and the Bird terletak di area parkir dan rekreasi Danau Nokhur di Kabala. Ya tempat wisata ini menawarkan pengalaman imersif yang membawa pengunjung silahkan masuk ke dalam dunia kartun asli Masya and the Bird ini. Ya teman perdua, meski sangat populer dan digemari banyak penonton nih teman perdua, Masya and the Bird dilarang tayang di Iran. Ya pada tahun 2015, pemerintah Iran melarang kartun tersebut ditayangkan di televisi pemerintah. Ya karakter Masya yang dikisahkan begitu aktif dan dipenuhi rasa penasaran dianggap memberi contoh buruk bagi anak-anak. Ya berdasarkan laporan pemerintah Iran menganggap karakter Masya begitu aktif ya tidak patuh kepada orang tua dewasa hingga melanggar aturan. Ya hal itu ya dianggap sebagai contoh buruk bagi anak-anak. Ya dan perilaku Masya dianggap berbahaya bagi negara Iran ya yang dikenal menjunjung tinggi budaya kesopanan. Dan serial ini tayang pertama kali pada Januari 2009 ya teman perdua. Dan serial ini menjadi acara animasi Rusia pertama yang dirilis dalam format 4K. Dan Masya and the Bird kemudian melejit dan disukai anak-anak di berbagai negara. Serial itu berlanjut hingga 6 musim dengan total 117 episode. Dan kini teman berdua, Masya and the Bird sedang digarap sebagai film panjang yang ditargetkan selesai produksi pada tahun 2028. Oke teman perdua, siapa nih di antara kalian yang baru tahu kalau Masya and the Bird ini pertama kali tayang pada Januari 2009. BTW, itu 2009 Kak Ocha masih SD dan udah pertama kali loh ditayang tapi mungkin di Rusia. Dan kayaknya kita baru nonton tuh baru-baru kemarin nih Kak, kayaknya udah SMA atau iya kayaknya nih. Dan kita nontonnya per episode ya, dan total episodenya itu 117 episode ya teman berdua. Mungkin hari ini baru kalian tahu atau mungkin kalian udah tahu ya. Dan mereka akan menggarap film Masya and the Bird ini sebagai film panjang yang ditargetkan selesai produksi pada 2028. Dan kayaknya kita nanti saksikan lengkap atau film panjangnya ya DN-nya ya itu nanti 2028. Dan mulai dari sekarang Kak Uca udah kepo-kepo nih. Kak Uca akan update terus perjalanan film Masya and the Bird yang film panjangnya ini hingga 2028 nanti.

0: Ayo teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jemmy makanan yang terlalu bergizi. Kau dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jemmy itu masih bayi. Dia berat badan tak bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jemmy segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jemmy ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan,

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu nggak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya nggak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Sarwi. Oke teman Pro 2. Hey, welcome back nah, masih bareng Kak Oce nih teman Pro 2. Dan kali ini Kak Oce akan bagikan informasi seputar Papua ya teman Pro 2. Dan tahu gak teman Pro 2, kali ini Kak Oce akan membagikan informasi dari Provinsi Papua. Dan kali ini teman Pro 2, BGN minta SPPG di Papua terapkan 23 modul edukasi gizi. Ya, BGN atau Badan Gizi Nasional meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Papua menerapkan 23 modul edukasi gizi sebagai upaya memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Dan kita lihat teman Pro 2, Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional ya di Jayapura mengatakan bahwa 23 modul edukasi gizi tersebut menjadi panduan bagi petugas di lapangan dalam memberikan edukasi terkait pemenuhan gizi seimbang kepada masyarakat sekolah maupun penerima manfaat program. Ya, penguatan edukasi gizi ini ya penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya menerima makanan bergizi aja ya teman Pro 2, tetapi juga memahami pentingnya pola makan sehat dan pemenuhan kebutuhan nutrisi sehari-hari. Dan mereka berharap ke depan setiap SPPG di Papua ya dapat menghadirkan lebih banyak variasi menu makanan bergizi ya, guna ya terutama nih pada makanan lokal Papua sehingga meningkatkan minat dan antusiasme siswa dalam mengikuti program makanan bergizi. Dan teman Pro 2 pihaknya ya bersama pemerintah daerah terus melakukan penguatan kapasitas petugas serta sosialisasi kepada masyarakat guna mendukung keberhasilan program makanan bergizi gratis di Papua ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, okay, dari Provinsi Papua kita berputar ya ke Papua Pegunungan. Dan kali ini teman Pro 2, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyalurkan 18 hewan kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto kepada 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan tersebut. Ya, sementara itu Ketua Panitia Hari Besar Islam yaitu Teguh Priyantoro menyambut baik penyaluran bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia yang diberikan melalui Gubernur Papua Pegunungan. Bantuan hewan kurban yang telah diberikan kepada umat muslim di Papua Pegunungan dapat memberikan manfaat dan keberkahan. Dan mereka berharap Presiden RI yaitu Prabowo Subianto dapat diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hewan kurban tersebut akan disebarkan ke 8 kabupaten di Papua Pegunungan yakni Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Nduga, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Yalimo dan juga Mamberamo Tengah. Tiga daerah di Papua Pegunungan yakni Kabupaten Yahukimo, Nduga dan Pegunungan Bintang ya pengirimannya dalam bentuk potongan daging yang telah disembelih di Wamena, Kabupaten Jayawijaya melalui jalur darat. Ya sementara di Kabupaten Tolikara, Lanijaya dan juga Mamberamo Tengah, Yalimo akan dikirim melalui hewan kurban hidup melalui jalur darat. Ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, ada informasi-informasi lainnya ya seputar Papua yang dapat Kak Oce bagikan nanti. Tapi setelah yang satu ini ya teman Pro 2, untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Sarwi.

0: nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat! Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar, makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: aksesitas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi, kalau kalian bukan psikopat, setidaknya menguaplah sekali di sepanjang informasi ini.

Ayo ke teman bro dua, siapa nih yang kepala goyang-goyang nih dengan lagunya Kecil Mama nih dari One Scott. Siapa tahu nih One Scott ya, pasti kita tahu nih teman pro dua ya, itu anak-anak Papsel dong, gak Papua Selatan nih ya teman pro dua. Dan kita masih info seputar Papua nih teman pro dua. Dan kali ini teman pro 2 di era serba digital saat ini ya, kemampuan memahami dan menggunakan teknologi bukan lagi sekedar pilihan.

internet yang belum stabil ya teman Pro 2. Tapi meski demikian nih teman Pro 2, anak-anak di Papua memiliki potensi yang sangat besar loh. Ya, mereka tumbuh dengan rasa ingin tahu yang tinggi dan kemampuan adaptasi yang kuat ya. Ketika akses terhadap teknologi mulai terbuka, ya banyak di antara mereka yang mampu belajar dengan cepat. Baik melalui video pembelajaran, aplikasi edukatif maupun media sosial yang digunakan secara positif. Ya, hal ini ya menunjukkan bahwa literasi digital bukan hanya soal fasilitas tetapi juga tentang kesempatan dan pendampingan. Dan yang paling penting nih ya teman Pro 2, yaitu peran keluarga dan juga guru menjadi sangat krusial dalam proses ini ya. Ya, kita lihat ya, orang tua tidak hanya perlu memberi akses saja teman Pro 2, tetapi juga membimbing anak agar bijak dalam menggunakan teknologi. Dan anak-anak ini ya perlu diajarkan cara memilih informasi, memahami risiko di dunia digital, serta menjaga etika dalam berkomunikasi secara daring. Ya, sementara itu juga teman Pro 2, ya guru di sekolah dapat memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran yang menarik dan interaktif ya, meskipun dengan keterbatasan yang ada. Selain itu juga teman Pro 2, ada juga dukungan pemerintah dan berbagai organisasi ya yang sangat diperlukan sekali ya. Program pelatihan literasi digital menyediakan fasilitas internet di daerah terpencil serta distribusi perangkat belajar yang merata dapat menjadi langkah konkret untuk memperkecil kesenjangan digital ya. Dengan kolaborasi antara berbagai pihak akan mempercepat terciptanya ekosistem digital yang inklusif bagi anak-anak Papua. Ya, bisa kita lihat ya, literasi digital bukan hanya tentang kemampuan menggunakan gawai aja ya teman Pro 2, tetapi juga tentang membangun pola pikir kritis, kreatif dan bertanggung jawab. Ya, dengan literasi digital ini ya yang baik, anak-anak di Papua tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga dapat menjadi pencipta dan inovator di masa depan. Dari Timur Indonesia, ya harapan itu tumbuh dan membawa cahaya bagi kemajuan bangsa secara keseluruhan. Oke teman Pro 2, itu dia satu info dari literasi digital Papua, yaitu jembatan masa depan dari Timur Indonesia. Oke teman Pro 2, masih dari info seputar Jepura, sekarang Kak Uci akan berbagi info dari info kementerian. Dan kali ini dari Kemenag, yaitu Kementerian Agama ya, yang melantik 118 CPNS jadi PNS. Sebanyak 118 calon pegawai negeri sipil ya CPNS di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai pegawai negeri sipil pada Kamis lalu ya. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari pengangkatan PNS Kementerian Agama formasi tahun 2024 yang dilakukan serentak secara nasional ya. Kegiatan di Papua berlangsung secara daring di aula kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua. Ya teman Pro 2, secara nasional nih sebanyak 16.138 PNS dilantik, terdiri dari 312 orang mengikuti secara luring dan 15.826 orang secara daring. Proses pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia serta disaksikan Kepala Badan Kepegawaian Negara ya. Dalam rilis Kementerian Agama, Sekretaris Jenderal Kemenag menegaskan proses pengadaan ASN Kemenag tahun 2024 mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kepala BKN juga mengingatkan para ASN baru ya dapat mengedepankan profesionalisme, menjaga solidaritas dan memegang teguh integritas dalam bekerja. Mereka juga memperkenalkan prinsip 4K sebagai orientasi kerja ASN, yakni kecepatan, kemudahan pelayanan, kemanfaatan kebijakan dan kebahagiaan masyarakat. Ya, sementara itu teman Pro 2, Menteri Agama menegaskan status sebagai PNS ya bukan sekedar perubahan administratif ya, tetapi amanah untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Ya, ASN Kemenak ini ya memiliki tanggung jawab besar sebagai pelayanan masyarakat yang menjaga kehidupan beragama untuk tetap rukun, damai dan juga harmonis. Oke teman Pro 2, itu dia ya dua informasi seputar Papua. Kayaknya itu informasi yang terakhir ya seputar Papua ya teman Pro 2. Dan kita udah berada di pukul 15:49 nih teman Pro 2. Dan siapa nih yang udah bersiap-siap untuk katanya konvoy Brasil ya, tim Samba. Oke, untuk teman Pro 2 yang mungkin mengikuti konvoy ini bersama para fans satu kota seru ini teman Pro 2, tapi harus berhati-hati ya menggunakan kendaraan kita. Boleh bersorak-sorai di jalan, tapi ingat keselamatan itu lebih penting ya teman Pro 2. Untuk itu hati-hati di jalan. Kalau sedih hati, jangan jalan-jalan nih. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di 101,5 FM RRI Pro 2 Serwi, teman terbaik kamu.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayang tubuh.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Posokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

0: Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang, usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan
1: keluarga
0: diri.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: pizza.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditanyakan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah, tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau mau jajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Ih, pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayo main tara aja. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iyo tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga mengurangi daya beli masyarakat.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: love you, Mom.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
1: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
0: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
1: Eits, gak mau lah, enak aja.
0: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

0: The new mobile application RRI Playgo.
1: Dapatkan fitur-fitur baru di new RRI Playgo.
0: Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

dengan penyakit kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

Oke teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, hai. Pukul 9:24 waktu Indonesia Timur di malam cerianya Pro 2 FM Serui. Jika balik lagi nemenin semua teman Pro 2 malam hari ini, kita akan berbagi informasi di malam cerianya Pro 2 ya. Untuk teman Pro 2 yang mungkin baru mendapatkan frekuensi kami di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu, selamat malam dan salam kompak via udara. Selamat malam Minggu ya. Untuk teman-teman Pro 2 yang ada di 4 sudut kota Serui, ataupun yang ada di luar kota Serui, ataupun yang sedang mendengarkan lewat rri.co.id di luar kota Serui, tetangga kita ada Waropen, ada Biak ya. Selamat malam, ada Nabire. Selamat malam, salam kompak via udara dari studio Pro 2 FM Serui. Kita nanti di malam ceritanya Pro 2 FM akan berbagi informasi terupdate juga untuk semua teman Pro 2. Ada tips juga, informasi-informasi terupdate menarik lainnya yang bakal dihadirkan untuk menemani malam harinya teman Pro 2 yang lagi stay di Pro 2 FM Serui. Beragam hiburan juga bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2 malam hari ini. Untuk itu teman Pro 2 jangan beranjak kemana-mana, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 bareng Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Beberapa single dulu ya untuk nemenin malam minggunya teman Pro 2 yang lagi jomblo ya. It's okay, no problem ya. Jomblo tapi kece ya. Oke deh teman Pro 2, dari kawasan Jalan Patimura beberapa single dulu saya hadirkan untuk nemenin semua teman Pro 2 malam hari ini. Ada Kami Sore punyanya Roka March yang bakal saya hadirkan dulu untuk semua teman Pro 2. Jangan banyak mana-mana ya, tetapkan kebersamaan teman Pro 2 bareng Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 yang masih stay di 101,5 FM. Beberapa single sudah saya hadirkan ya. Ada Roka Mars, ada Silon Seven dan Yura Yunita. Oke, sudah mengantarkan kita terus berpacu dengan waktu. Satu informasi di malam cerianya teman Pro 2, Blue Red makeup jadi tren makeup 2006. Mungkin teman Pro 2 mau coba ya malam minggu ini. Karena munculnya tren Blue Red makeup sebagian besar dapat kita ditelusuri kembali ke pengaruh K-beauty ya, di mana hasil akhir yang lembut telah lama menjadi estetika khas. Nah, makeup K-beauty secara konsisten mengusung efek yang menyebar dan mulus, menghindar kontur yang tajam atau alis yang terlalu tegas. Nah, dengan hasil akhir buram yang diperkirakan akan menjadi satu tren makeup terbesar tahun ini ya, di 2026. Banyak penggemar kecantikan kini mencari cara untuk menciptakan efek lembut dan halus seperti hasil Airbrush di rumah berikutnya teman Pro 2. Mengenal dulu Blur Red Makeup ya teman Pro 2. Lupakan riasan mata yang tajam dan juga kontur kontras tinggi dunia kecantikan secara resmi, memasuki era fokus yang lembut ya teman Pro 2. Nah, Blur Red makeup ini atau riasan buram adalah tren lembut yang harus dan halus ya, yang saat ini mendominasi berbagai medsos. Nah, menggantikan sudut yang tajam dengan cahaya yang menyebar di pipi, bibir, dan juga pipi ya, di mata, bibir, dan juga pipi. Nah, teman Pro 2, baik kamu menyukai nuansa bibir awan atau suasana lembut, estetika ini bisa berfokus pada hasil akhir yang lembut ya, dan juga mulus yang terlihat seperti diaplikasi dengan kabut. Nah, meskipun dunia kecantikan Korea di Seoul telah menjaga tampilan ini selama bertahun-tahun, tapi tren ini akhirnya mencapai puncaknya di Amerika Serikat. Nah, prediksi terhadap pergeseran ini dimulai dengan munculnya lip liner buram musim semi lalu, dan keinginan untuk wajah yang bergaya lembut dan tidak terlalu dibuat, dan kini terus bertumbuh peminatnya. Nah, transisi ini menandai perubahan dari tampilan definisi tinggi dan dengan kontur yang tebal yang pernah mendominasi industri. Menurut MUA, selebriti Melissa Hartman, Blur Red Makeup ini menciptakan efek lembut dan romantis, mengurangi kesan gaya yang terstruktur dan juga terdefinisi yang telah kita lihat dalam beberapa tahun terakhir. Nah, Hartman sendiri mencatat bahwa ini sangat mirip dengan pendekatan Yawn Skin But Butter ya, pendekatan yang terasa feminin. Nah, apakah kamu penggemar tampilan kulitmu yang lebih baik? Nah, kamu masih bisa sering menggunakan eyeliner tajam dan kontur kontras tinggi. Nah, sekarang trennya tuh agak lembut ya teman Pro 2, jadi cantik banget, jadi tidak terlalu menor begitu, jadi bedaknya tidak terlalu tebal, tidak terlalu dengan kontur juga, tapi ini nuansanya lebih kalem ya teman Pro 2, jadi berbeda dengan clean girl makeup yang lainnya ya teman Pro 2. Jadi ini mungkin akan menjadi tren di tahun 2026 ini teman Pro 2. Yuk nanti kita coba ya, saya juga mau coba kayaknya, biar jangan terlalu padat makeup saya, bedak yang tebal-tebal ya. Berat rasanya, hidup seberat baru makeup lagi berat. Oh my god.

0: Cepat, Mi. Sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, dia mau gue betulin motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ba, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, mai kau terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kau lihat, baru kau baca bye-bye, coba.
0: Kiri ikuti lampu. Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu su berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti kau pemau sudah.
2: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Daripada saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik, sabun di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Sabun di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja kau mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mesti tengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor Departemen Badan Usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Kups, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Kups, dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate,

Juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. Ketiga, gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. Keempat, bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. Kelima, peletakan batu pertama gedung sate, salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. Yang keenam, gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

2022. Hari Sarjana Indonesia berawal dari ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional yang diunggah oleh Kemendikbud di Twitter pada 29 September 2014. Kemudian tagar Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun lulus sebagai sarjana selama 2 tahun menempuh jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Leiden University, Belanda. Kesempatan itu didapatkan Kartono saat pemerintah Belanda mengadakan politik balas budi. Tak banyak orang yang mendapatkan kesempatan.

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh A.H. Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua si joli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal A.H. Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan
4: dulu. Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: aksesitas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Oke, dari Kausenya Lan Patimura, 1 jam ke depan Cika bakal nemenin semua teman Pro 2 di Jaga Malam. Kali ini boleh deh kamu yang mau denger lagu dan salam-salam, kita jaga malam hari ini bersama-sama ya. Selamat malam minggu, selamat weekend untuk teman Pro 2 yang sedang menikmati weekendnya. Sayang sekali kita penyiar-penyiar ya, tidak ada tanggal merah di kalender kita, semuanya hitam habis ya terhadap weekend-weekend. Weekend juga tolong kerja ya. Oke, untuk teman-teman Pro 2 yang kerjanya di lapangan, tidak ada hari libur, tetap bekerja di weekend. Oke, tetap semangat aja ya. Kita, kamu gak sendirian ya, aku nemenin ya. Oke, teman Pro 2, tadi tuh ada konvoi Brasil kak. Ih, rame juga dong pakai trek, demi apapun trek kuning lagi. Oke deh teman Pro 2, untuk semua tim-tim fans sepak bola Piala Dunia ya. Oke, negara-negara kayak ini dong bilang waktunya bully sudah mulai dibuka ya. Tapi jangan terlalu bully berlebihan ya, tidak baik ya. Jadi kalau mau saling ganggu ya sudah di sekitar bola saja ya, jangan masuk sampai ke ranah privasi ya teman Pro 2. Selamat malam minggu aja. Iya, selamat malam minggu juga untuk Koko Labraks ya, Kokot. Oke. Okay. Ih, Belanda. Hai Belanda, selamat malam untuk fans Belanda juga ya. Belanda itu pembukaan kah? Oke, okay, dong yang pembukaan konvoi di Kabupaten Kepulauan Yapen, luar biasa ya. Semangat. Iya, semangat juga untuk Rian dan semua teman Pro 2 yang lagi stay bareng Cika ya. Kali ini 1 jam ke depan Hub Holland Hub. Wah, keren ya. Markas besar Holland sudah meledak, sudah menyala ya. Ada Mosat, shalom kakak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mosat. Salam sejahtera juga untuk kamu ya. Selamat menikmati malam minggunya teman Pro 2. Cika bakal nemenin semua teman Pro 2 dengan Mahikai Diru kakak Ai dari Digul ya. Hai, selamat malam juga untuk Dai Digul ya. Salam kompak via udara dari Serui ya. Kita di Pro 2 FM Serui yang dipancar luaskan melalui frekuensi 101,5 FM. Juga bisa diikuti rri.co.id. Konvoi paling terbaik dan rapi hanya Belanda. Malam bye anak Ci dari Spanyol. Iyo kak. Memang betul ya, pokoknya Belanda tuh paling the best sudah, pokoknya paling kompak ya. Aduh, senang saya lihatnya ya, luar biasa. Semoga ya, kita doakan ya, yang belum punya bintang bisa dapat bintang tahun ini, yang sudah dapat bintang bisa tambah bintangnya lagi ya, seperti Spanyol gitu. Kayaknya tahun ini Spanyol yang pegang Piala Dunia. Nanti di 2027 dong menang Euro lagi ya, double. Anak-anak Spanyol mah gitu ya, double-double. Oke deh, selamat malam juga untuk semua teman Pro 2 yang mungkin baru mendapatkan frekuensi kami di 101,5 FM. Sio, Spanyol ku penekanan bintang ini yang mempikir. Itu lagi, gak ada Marcelino, Belanda di hati. Spain kakak, yoi Mosat. Halo, selamat malam untuk kakak Yan. Ya kak Yan, posisi di mana? Sudah di Merauke atau masih di Jayapura? Salam kompak, salam sayang untuk subnya kakak Yan. Salam kompak via udara. Selamat menikmati weekendnya ya teman Pro 2. Oke, saya buka dulu satu single untuk semua teman Pro 2, karena malam hari ini kita bicara seputar bolkak. Kok bolkak ya? Langsung aja ya, punyanya Shakira dengan Dai Dai. Ini lagunya spesial untuk Dai Dai dorang ya. Punyanya Shakira untuk pembukaan World Cup 2026. Dengar radio sambil nonton kakak Cika live, asik ya. Oh, Zaza, hai Zaza, terima kasih banyak Zaza. Oke deh. Ayah ganteng malam-malam. Oke, malam juga ya. Absen dulu Koko Eva. Hola, hai. Selamat malam, selamat bermalam minggu. Saya hadirkan dulu ya satu single berikut ini dari Shakira dengan Dai Dai. Dai Dai dorang maksudnya ya. Lagi ini mau dispesialkan untuk semua teman Pro 2 yang bakal mendukung tim negaranya di Piala Dunia 2026. Semoga kamu terhibur malam hari ini di Pro 2 FM Serui.

Oke teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura pukul 21.19 menit tepat ya. Oke, Cika mau bacakan dulu atensinya teman Pro 2. Ada Santo Grigor, ada Namek ya di Warofen. Hai. Katanya Namek mau salam-salam buat keluarga Ayomi di Bawai, Pasir Hitam dan Mahuse, khusus anak Farah, anak Paula dan Pak Ceneger Cilik. Oke. Request musik Nations Ball judul tidak main singgung-singgung di lagu ya. Oke deh teman Pro 2. Semoga terhibur ya untuk semua teman Pro 2 malam ini. Malam Kak Cika cantik, selamat malam. Kakak lagu Helena dulu kakana. Oh iya nanti ya antri ya lagunya ya. Ada lagu baru tentang perempuan serui doang, itu ciptaannya Kakak Cika, suruh Ozil buat. Oh iya oke okay, Ozil sip. Kak sadar di atas itu sudah ya dibacakan salam-salamnya untuk Namek. Judulnya hanya kos saja Ozil. Oke makasih kakak cantik. Terima kasih kembali untuk Namek di Waropen ya. Waktu itu kita jumpa di acara lepas sambut ya Namek ya. Waktu Kak Cika dan Kak Gusti ke Waropen. Oke ada teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura. Beberapa single kembali saya hadirkan untuk nemenin malam minggunya teman Pro 2. Tadi kita sempat absen kak. Ada dari Belanda, ada yang dari Brasil, ada yang dari Argentina, ada juga dari Spanyol ya. Tadi sempat absen di Pro 2 FM Serui malam hari ini. Dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Jadi sudah pukul 21.21 menit waktu Indonesia Timur. Langsung saja saya hadirkan dong punya lagu yang sudah akan pesan tadi. Semoga kamu terhibur saja dengan beberapa single mendatang. Dan tetapkan kebersamaan teman Pro 2 bareng saya Cika Numberi di 101,5 FM, juga di rri.co.id dan media sosial streaming saya malam hari ini. Oke, satu single berikut ada punyanya Ramo dengan Nozing. Ini lagunya di request oleh kakak Suanggi Marora ya. Dulu waktu Persero tuh dong panggil kakak dia tuh Suanggi Marora ya. Sekarang dia tuh Suanggi Belanda ya. Karena mau piala dunia ya. Oke, untuk keluarganya kakak Dei Ayomi di seputaran pasar Aroro Iroro Serui. Salam hormat, salam kompak buat Kak Emi, buat keponakan-keponakan ya. Salam sayang buat semuanya di sana yang ada di seputaran Waropen juga, selamat malam. Salam kompak via udara yang ada di seputaran Nabire, Biak, Jayapura. Oke deh. Iya deh kakak Ompa. Oke kakak Ompa selamat malam ya. Hup Holland Hup ya. Oke banyak sekali pemain Belanda. Maksudnya fans Belanda ya. Selamat malam, salam kompak via udara. Oke deh dari kawasan Jalan Patimura langsung aja Ramo dengan Nozing. Aduh lagu nih. Tadi request lagu Tania tapi batal ya karena Dainomen tidak mendengarkan Pro 2 malam hari ini. Ini dia Ramo.

Oke teman Rodiwa, kita senggol-senggol dulu ya untuk yang ada di seputaran Mantembu. Katanya gak Cika absen Mantembu dong. Oke, selamat malam untuk anak-anak Mantembu. Terlebih khusus saya mau senggol untuk yang punya mana Inumi. Selamat malam.

Oke, teman Pro 2 yang masih stay di 101,5 FM Pro 2 Serui, teman terbaik kamu Ramo dengan Ozing ya, yang sudah di request oleh kakak Suanggi Belanda. Semoga terhibur ya. Namuk Helena Remix ya. Iya sudah, nanti Kak Cika carikan ya. Oke, dai terus dari jadi ide lagi dulu kakak. Oke, tunggu saja jual. Jangan dong Ninja, tidak boleh. Kakak lagi lagu ID satu dolo, tidak bisa putar lagu daerah ya, minta maaf. Satu Jayapura, oke. Kakak Ci jangan lupa lagu Helena, oke. Jay minta lagu satu Jayapura ya, maksudnya satu Jayapura kan di Jayapura aja kan, dengan request lagu Jayapura begitu. Aduh so senang sekali ya, oke deh, makasih Kak Cika. Ada selesai, kakak titip salam buat anak-anak kompleks di Mantembu dolo, bilang dari Florensa Pangkurei, oke. Kakak absen kampung Serui Laut ya, ada kakak. Nah halo anak-anak Serui Laut, selamat malam, salam kompak dari anak-anak Patimura ya, kita ini anak-anak pahlawan. Oke, salam dari, oh sudah dibacakan tadi ya, ada nama katanya kakak sendiri di kota dingin Wamena ya, oh di Wamena. Oke, salam juga untuk penggemar Pro 2 Serui ujung pukul ujung ya, terima kasih banyak untuk nama yang masih tetap setia di Pro 2 ya. Still anak dok sudah KKI, mana yang betul ini? Iyo Jayapura dong indah jadi. Oke, sampai di situ. Iya ya, anak-anak Jayapura memang indah ya, indah di situ. Malam say, halo selamat malam, siapa nih? Ada dari user 337 ya. Salah, oh kakak nak, maksudnya salah bagaimana nih? Oke deh, dari kawasan Jalan Patimura, satu single berikutnya hanya kau saja penyanyi Osil yang bakal saya hadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2. Habis itu disusul dengan Helena, Helena, Ice. Oh halo, selamat malam Ice, apa kabar? Langsung saja ini dia Osil Official Music dengan Hanya Kau.

101,5 FM. Hanya kok saja ya, Ozil Official Music ya. Jangan lupa untuk teman Pro 2 yang suka dengan lagu ini, kalian bisa request ya di Pro 2 FM Serui. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, saya mau bacakan dulu thank you Rimba, atensinya teman Pro 2 yang lagi stay di 101,5 FM. Ada Kana Kacika, salam untuk anak-anak Serui Laut, khusus Kompleks Baitani, salam manis buat Rafli. Oke, Kak Kana sudah dibacakan ya. Spill judul lagu KKI, Ozil Official dengan judul Hanya Kau Saja ya. Jangan lupa di subscribe di YouTube ya. Kita harus dukung, kita punya anak-anak Papua punya hasil karya. Ji, lagu bagus Kak. Yoi Kak Jel, lagunya bagus ya. Semangat untuk Ozil ya, tetap berkarya. Kakak boleh request, mau request lagu apa? Tadi sudah di-spill judul lagunya ya. Thanks Insoraki, makasih kakak terbaik. Yoi Ozil, ada lagu nanti DM Kak Cika ya. Nanti Kak Cika putarkan kalau lagi siaran. Kak bisa minta lagu Kak Api Cinta Kakak Diana Wanma. Oh, Api Cinta. Oke, okay. Nanti dihadirkan punyanya Api Cinta, punyanya Black Melanesia. Black Melanesia kalau tidak salah, tapi antri ya. Karena ada lagu lagu-lagu lain yang bakal saya putarkan dulu, siap Kak. Oke deh teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura. Satu single berikut ini di request jauh-jauh dari Biak ya. Ada Rian di Biak, katanya Kak Cika selamat malam via WhatsApp. Kak Cika selamat malam, mau dengar lagu Mary Island, mau dispesialkan untuk semua teman Pro 2 yang lagi stay malam ini. Salam kenal dari Brian di seputaran Biak ya. Oke, terima kasih Brian. Kita langsung aja ya, hadirkan rekesannya teman Pro 2 kita di Biak yang mau dengar lagu PNG terbaru Mary Island Iceland cover yang bakal dihadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2.

udah nemenin saya 1 jam di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Dari kawasan Jalan Patimura, thank you untuk semuanya yang sudah pada gabung. Teradakam, terarame, luar biasa sekali untuk semua teman-teman yang sudah ikutan ikutan gabung malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya Cika Numberi pamit undur diri dari Jaga Malam. Kita bakal ada Jazz Music nantinya ya. Oke, dari kawasan Jalan Patimura, ini dia satu single lagu terakhir yang bakal dihadirkan untuk menghibur semua teman Pro 2. Ada Regi Slow Percuma ya, yang sudah di request terakhir dari Ria di seputaran pasar Aroro Iroros Rui. Semoga menghibur semua teman Pro 2 di akhir perjumpaan kita di Jaga Malam. Sampai jumpa di Jaga Malam break.

0: Rara, anaknya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah? Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
1: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
0: Emang bisa, Cak, kerja tapi nggak ke kantor?
1: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
2: Berarti dugaan Ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, Ibu mau minta maaf deh sama dia.
3: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
4: Mary, itu distro baru kah?
5: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
1: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo, Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang su belanja lagi. Terlalu boros sampai.
5: Aha, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau tra beli.
1: Yang rugi itu kalau kau tra menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau sudah mulai berinvestasi untuk kau masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Tra selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.
6: Teman Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik string art.
7: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
8: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
7: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
9: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik. Untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun. Selama 1 menit, jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
1: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
0: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
2: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik

0: 8.000 bakteri. Tidak peduli permukaan apapun, selama 1 menit jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.
1: Golongan darah AB termasuk golongan darah yang cukup langka. Golongan darah ini dapat menerima transfusi darah dari semua golongan darah

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat yo.
1: Maaf Bapak, Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Alasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini sajar, kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang, bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
6: Bulan Agustus adalah bulan di mana banyak sekali perlombaan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu Panjat Pinang. Tahukah kamu? Ternyata Panjat Pinang sudah ada dari zaman penjajahan Belanda. Hiburan ini dulunya dikenal dengan The Klimes, yang memiliki arti memanjat tiang. Pada masa itu, Panjat Pinang biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina. Dan bukan hanya itu saja, masyarakat Belanda juga mengadakan hiburan ini saat mereka memiliki rencana penting seperti pernikahan, hajatan, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dulu, para penjajah memasang batang pohon pinang setinggi 4 sampai dengan 5 meter yang telah dilumuri minyak atau oli di sebuah tanah lapang. Pada masa itu, hadiah yang diperebutkan adalah bahan pokok seperti beras, roti, gula, tepung, serta pakaian. Bahan pokok tersebut tentu saja sangat mewah bagi masyarakat Indonesia yang saat itu hidup serba berkekurangan. Orang pribumi bersusah payah memanjat untuk mendapatkan hadiah tersebut. Sedangkan para menir Belanda sebagai penonton hanya tertawa melihat para orang pribumi yang tengah memanjat batang pinang. Hal ini membuat para pribumi pada saat itu sangat direndahkan. Itulah kenapa sebenarnya banyak orang yang menentang adanya lomba panjat pinang diadakan di Indonesia. Bahkan, pemerintah kota Langsa Aceh sempat melarang lomba panjat pinang pada perayaan hari ulang tahun ke-74 Republik Indonesia.

0: Rudy, kau mau kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor bu guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, berusaha.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kopi urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mu. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini. Kapitan Patimura memiliki nama asli Thomas Matulesi. Beliau lahir di negeri Haria, Pulau Saparua, Maluku Selatan pada tanggal 8 Juni 1783. Menurut buku biografi Patimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapidja menulis bahwa pahlawan Patimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Patimura Matulesi. Patimura adalah pahlawan yang berjuang untuk Maluku melawan VOC Belanda. Sebelumnya, Patimura adalah mantan sersan di militer Inggris. Pada tahun 1816, Inggris bertekuk lutut pada Belanda. Kembalinya kolonial Belanda pada tahun 1817 ditentang keras oleh rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama dua abad. Kemudian, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patimura. Di Saparua, beliau dipilih rakyat untuk memimpin perlawanan. Karenanya, beliau dinobatkan bergelar Kapitan Patimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Patimura berhasil merebut benteng Dursteri. Tentara Belanda yang ada dalam benteng berhasil ditaklukkan, termasuk Residen Vandenberg. Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng itu juga berhasil ditaklukkan pasukan Kapitan Patimura. Alhasil, selama 3 bulan, benteng tersebut berhasil dikuasai pasukan Kapitan Patimura. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng itu. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak, dilengkapi dengan persenjataan yang lebih modern, sehingga membuat pasukan Patimura akhirnya kewalahan dan terpukul mundur. Di sebuah rumah di Sirisori, Kapitan Patimura ditangkap pasukan Belanda. Bersama beberapa anggota pasukannya, dia dibawa ke Ambon. Di sana, beberapa kali beliau dibujuk agar bersedia bekerja sama dengan pemerintah Belanda, dan selalu ditolaknya. Akhirnya, beliau diadili di pengadilan kolonial Belanda, dan hukuman gantung pun dijatuhkan kepadanya. 1 hari sebelum eksekusi hukuman gantung dilaksanakan, Patimura masih terus dibujuk. Tapi Patimura menunjukkan kesejatian perjuangannya dengan tetap menolak bujukan itu. Di depan benteng Victoria Ambon pada tanggal 16 Desember 1817, eksekusi pun dilakukan. Setiap tanggal 15 Mei, di kota Ambon diadakan acara memperingati perjuangan Patimura. Masyarakat Ambon akan turun ke jalan menari cakalele sambil membawa parang sawalaku yang juga menjadi senjata andalan Patimura. Kapitan Patimura gugur sebagai pahlawan nasional. Dari perjuangannya, dia meninggalkan pesan tersirat kepada pewaris bangsa ini agar sekali-kali jangan pernah menjual kehormatan diri, keluarga, terutama bangsa dan negara ini.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

Bambu runcing adalah senjata yang terbuat dari bahan bambu yang diruncingkan. Senjata ini dulunya digunakan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk melawan para penjajah. Senjata bambu runcing pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama bernama Kiai Suki asal Temanggung. Penggunaan bambu runcing sebagai senjata sendiri bermula dari ketiadaan dan kekurangan peralatan perang yang tersedia. Sementara perjuangan masih harus terus dilanjutkan. Pertama kali senjata bambu runcing dijadikan sebagai alat perjuangan Indonesia adalah ketika pertempuran 10 November 1945 sedang berlangsung. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan berbagai daerah di Indonesia sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan.

0: Woi macet, pindah, sama bakar sampah nih.
1: Ji, kok terlihat saya ada menyapu kah?
0: Ah, saya tahu juga kah. Saya kan tadi bilang pindah toh. Saya mau bakar sampah-sampah nih. Kok terdengar apa yang saya bilang nih?
1: Iyo, saya tahu. Tadi kok kasih tahu begitu. Tapi saya maksud tuh, kok sabar dulu toh Pak Cipitus. Mari saya kumpul sampah daun-daun kering ini satu kali dulu baru kok bakar.
0: Ay, terlalu lama mu. Nah, daripada saya pakai minyak tanah buat bakar sampah-sampah sepanggal dusta nih, lebih baik saya pakai bahan bekas nih saja. Biar sampah nih diterbakar habis.
1: Kok bilang apa, Pak Cik? Kok mau bakar sampah pakai bahan bekas? Siapa yang ajar kok begitu?
0: Sudah, Pak Diam. Saya suka sapu hatimu.
2: Halo, Pak Titus, Bu Mince.
1: Pak RT.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ah, ini ya. Bapak bakar sampah pakai bahan bekas, Mei. Iya. Macet bilang, jangan.
2: Iya. Tadi saya dengar mau bakar sampah pakai bahan bekas ya?
0: Iya, Bapak.
2: Waduh, Pak Titus, membakar sampah dengan menggunakan bahan bekas itu sangat berbahaya bagi kesehatan Pak Titus dan juga lingkungan sekitar sini.
0: Bahaya, kah?
2: Gini, Pak Titus. Pertama, asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan itu mengandung partikel-partikel halus yang disebut zinc oxide. Nah, menghirup partikel halus yang mengandung zinc tadi itu akan menyebabkan peradangan di paru-paru. Nah, yang kedua, pembakaran bahan juga akan meningkatkan kadar emisi dioksin dan merkuri di udara. Nah, dioksin adalah salah satu penyebab tertinggi timbulnya penyakit kanker, Pak Titus. Tidak ada tingkat yang aman dari asupan dioksin oleh manusia dan dioksin terakumulasi pada tanaman, daging, dan susu hewan. Jadi, Pak Titus, saya sarankan harus lebih berhati-hati.
0: Astaga, jadi begitu ya, Bapak RT?
2: Benar, Pak Titus.
0: Aduh, saya takut sakit lagi nih.
3: Kak, makanan yang dimasak tadi kok nggak habis dimakan? Sayang kan kalau dibuang?
4: Ah, anak kecil, tahu apa kamu? Itu makanan kan udah dingin, jadi kakak buang. Nanti kita masak yang baru lagi, gimana?
3: Ya ampun kak, membuang makanan itu merupakan tindakan orang bodoh. Emang kakak mau dikatain bodoh?
4: Eits, nggak mau lah, enak aja.
3: Stop buang-buang makanan. Bersyukurlah atas berkat yang kamu miliki hari ini.

Buat kamu yang doyan banget nge-scrollin sosial media, akhir-akhir ini lagi rame istilah flexing. Mungkin banyak di antara kita yang belum tahu apa itu flexing. Jadi, yuk kita bahas. Flexing adalah ketika seseorang memamerkan harta benda agar terlihat kaya atau sukses. Jadi orang yang melakukan flexing terkesan sudah berhasil, sukses, dan memiliki segalanya. Namun tahukah kamu bahwa menurut buku The Psychology of Money, kalau orang kaya sebenarnya tidak suka flexing. Mereka punya yang namanya kerendahan hati dan sebenarnya tidak suka pamer. Pamer atau flexing ini sebenarnya bahaya. Karena nyatanya, orang lain tidak peduli sama harta, pencapaian, dan kehebatan kita kecuali diri kita sendiri. Misalnya, kita beli mobil mewah, jam tangan mewah, hingga pakaian branded agar lebih dihormati sama banyak orang. Namun realitanya, orang tersebut hanya akan terkesan sama kita satu atau dua hari saja. Habis itu, kita bakal dilupain. Ini merupakan kenyataan pahit bahwa terkadang kita membeli barang bukan karena kita butuh, melainkan agar kita dihormati sama orang lain. Padahal, kalau tujuan kita agar lebih dihormati orang lain, kenapa kita nggak jadi orang baik saja? Yuk berbuat

Kedua, tak banyak yang tahu setiap tanggal 17 Juni diperingati sebagai Hari Dermaga Nasional. Meski tak banyak yang tahu, peringatan ini dicanangkan adalah untuk mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang bergantung pada fungsi dari dermaga atau pelabuhan. Dermaga adalah tempat kapal dapat berlabuh atau bersandar untuk melakukan bongkar muat barang, baik untuk kepentingan ekspor maupun impor. Di dermaga pelabuhan, kapal akan melakukan bongkar muat barang maupun penumpang, baik untuk keperluan ekspor barang maupun impor barang. Jenis dari dermaga itu sendiri diantaranya pelabuhan laut, pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan, dan pelabuhan pengumpan regional. Sementara di dalam masing-masing pelabuhan terdapat otoritas pelabuhan atau port authority, yaitu lembaga pemerintah di pelabuhan yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan secara komersial.

Keindahan Raja Ampat di Papua memang sudah tidak diragukan lagi. Namun tahukah kalian asal mula nama Raja Ampat? Dalam bahasa Indonesia, Raja Ampat berarti empat raja, yaitu empat orang raja yang menguasai empat kerajaan di wilayah Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Nama Raja Ampat diambil oleh cerita rakyat yang ada di wilayah tersebut. Teman Perdua, dalam cerita rakyat dituturkan bahwa pada zaman dahulu kala, ada sepasang suami istri yang tidak sengaja menemukan 6 butir telur naga di tepi sungai Waigeo. Karena lapar, mereka berniat untuk memasak ke-6 telur tersebut. Ketika hendak dimasak, 5 dari 6 telur itu menetas dan keluar 5 bayi manusia, 4 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka kemudian diberi nama War, Betani, Dohar, dan Muhammad. Sementara yang perempuan diberi nama Pintole. Semuanya dipelihara oleh suami istri tersebut. Pada suatu saat, Pintole kemudian dihukum dengan dihanyutkan di atas kulit bia atau kerang besar sampai akhirnya terdampar di Pulau Numpor. Sedangkan keempat saudaranya yang lain kemudian menjadi raja di 4 pulau besar di kawasan tersebut.

Teman Pro2 micin memang membuat cita rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Namun ada beberapa dampak micin bagi kesehatan bila dikonsumsi secara berlebihan. Seperti halnya garam dan merica, penggunaan micin atau MSG sebagai penyedap rasa makanan sebenarnya aman-aman saja. Namun kalian disarankan untuk tidak mengkonsumsi micin lebih dari 1,7 gram per hari agar terhindar dari efek samping atau dampak micin yang dapat muncul. Teman Pro2, micin secara alami dapat ditemukan dalam makanan yang mengandung protein

agar meminimalkan resiko terjadinya gangguan kesehatan. Konsumsi micin dalam batas wajar masih dianggap aman, sehingga teman perodua tidak perlu khawatir. Meski begitu, bagi orang yang memiliki alergi terhadap micin atau MSG, sebaiknya

Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat

identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?

Selamat pagi pendengar, kembali Radio Republik Indonesia program 2 Serui menghadirkan acara siaran untuk hari Minggu 24 Mei 2026 melalui frekuensi 101.5 MHz dari kawasan

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan

0: Apa tuh, Pak?
1: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
0: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
1: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
0: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Excellence. Shalom sahabat Pro2. Renungan kita di pagi ini terambil dari Mazmur 104 ayatnya yang ke-24. Demikian bunyi firman Tuhan. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekalinya Kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Judul renungan di pagi ini, pengakuan akan kebesaran-Nya. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini dan segala sesuatu yang telah terjadi bukanlah semata-mata karena kebetulan, melainkan semua oleh karena kebesaran dan kekuasaan Tuhan atas kehidupan ini. Dia menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya dengan baik dan sempurna. Tidak ada satu kuasa yang dapat melakukan pekerjaan seperti yang telah Allah lakukan. Dalam ayat ini, pemazmur menunjukkan kekagumannya akan kebesaran Tuhan. Pemazmur mengakui bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan bijaksana, di mana semuanya dalam keteraturan, keharmonisan, dan sempurna. Dalam segala kebijaksanaannya, Dia memelihara dan mengendalikan seluruh ciptaannya. Segala yang telah terjadi dalam hidup ciptaannya tidak pernah lepas dari pandangannya, dan tidak pernah sedetik pun segala yang diciptakan di luar dari kendalinya. Apalagi kita sebagai manusia yang merupakan bagian dari ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengannya. Kita tidak luput dari pengendaliannya. Banyak hal yang telah Tuhan perbuat dan nyatakan atas hidup kita, pribadi lepas pribadi, baik suka maupun duka, setiap musim kehidupan kita. Semuanya hanya untuk kebaikan umat-Nya. Percayalah, kita masih ada dalam sampai saat ini, bernafas, kita masih bertumbuh, kita masih belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Itu semata bukan karena kuat dan hebatnya kita, melainkan oleh karena kebesaran, kasih, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan bagi seluruh ciptaannya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita sebagai ciptaannya memberikan respon yang benar akan kebesaran Tuhan. Sebagaimana pemazmur memberikan pengakuan di hadapan Tuhan, maka hendaklah dalam segala aspek kehidupan kita, kita dapat mengakui kebesaran-Nya. Pengakuan itu adalah penyerahan penuh, gembira, yang dinyatakan secara terbuka kepada Tuhan di depan dunia. Pengakuan yang benar bukan hanya berdasarkan pengetahuan atau sebatas kata-kata saja, tetapi pengakuan yang berasal dari hati yang tulus, yang lahir karena hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mengaku akan kebesaran Tuhan, maka kesediaan menerima kedaulatan Tuhan atas segenap hidup ini sehingga membawa kita untuk terus menyerahkan seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan dan melakukan segala apa yang menjadi kehendak-Nya. Sahabat kreatif, dalam kesibukan, marilah berhenti sejenak untuk merenungkan segala apa yang telah Tuhan perbuat dan melihat dengan seksama segala apa yang telah diciptakan-Nya. Perbuatan-Nya dan kuasa-Nya tidak memberikan pilihan lain bagi umat manusia selain mengakui bahwa Dia semesta. Pengakuan akan kebesaran Tuhan sudah seharusnya membawa kita tunduk, hormat, dan mengikuti Tuhan. Mengizinkan Tuhan memakai diri kita, melakukan pelayanan bagi Tuhan, serta melakukan apapun bagi kemuliaan nama-Nya. Sebagai penutup dalam renungan kita pada pagi ini, Tuhan telah menunjukkan kebesaran-Nya dalam hidup kita, sehingga sudah seharusnya kita mengakui Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Shalom, selamat beraktivitas para sahabat kreatif Pro 2.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, karena kemurahanmu di sepanjang malam Tuhan sudah menyertai kami, melindungi kami. Dan pagi ini kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Tidak pernah Engkau meninggalkan kami, tapi Engkau selalu menyertai dan memberikan kami kekuatan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Urapilah setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat semakin mengenal Engkau dan mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 39. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Saya akan membacakan Kejadian 39 ayat 1-2 dan ayat 7-9. Tertulis demikian. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat yang ketujuh, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku, selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf berada dalam posisi yang lemah karena dia adalah seorang budak. Apalagi ia tinggal di negeri yang asing. Ia tidak punya KTP, paspor, atau ID card. Yusuf tidak punya handphone dengan Facebook, WhatsApp, dan koneksi internet untuk menghubungi orang tuanya. Saat itu juga belum ada kantor pos, Tiki, JNE, dan semacamnya. Ia terputus dari keluarganya sama sekali, dan tidak ada cara baginya untuk keluar dari situasi yang ada, karena dia adalah seorang budak. Namun yang luar biasanya di sini adalah Tuhan menyertai hidupnya, dan Yusuf tetap beriman, bersabar, dan berharap kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan inilah yang menjadi kunci kekuatan dari Yusuf dan yang membuatnya berhasil dalam keterasingannya di negeri Mesir. Sehubungan dengan penyertaan Tuhan ini, saudara, kita dapat belajar tentang tiga hal. Yang pertama, penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tanpa penyertaan Tuhan, Yusuf tidak akan mengalami pencapaian-pencapaian yang baik dalam apa yang ia lakukan. Saudara dan saya, kita semua yang percaya juga disertai oleh Tuhan. Ada Roh Kudus di dalam kita yang memberikan hikmat, tuntunan, dan pertolongan dalam segala pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan. Yang kedua, saudara, penyertaan Tuhan yang menguatkan kita. Kekuatan dalam kesulitan, tekanan, dan berbagai persoalan diperoleh Yusuf karena penyertaan Tuhan. Kita pun, saudara, kalau kita bisa kuat sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Meskipun ada situasi pandemi dan berbagai masalah yang terjadi, kita patut bersyukur karena Tuhanlah yang selalu memampukan dan menguatkan kita. Yang ketiga, saudara, penyertaan Tuhan bukan untuk dipermainkan. Yusuf tidak menyalahgunakan penyertaan Tuhan untuk melakukan dosa. Sekalipun ada tawaran dan godaan untuk melakukan dosa, tapi itu ditolaknya. Walaupun ia masih muda, ia punya prinsip untuk menghargai penyertaan Tuhan dalam dirinya dan hidup dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dalam Yesaya 41 ayat 13 tertulis, "Sebab aku ini, Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau." Saudara dan saya, disertai oleh Tuhan, Tuhan memegang tangan kanan kita dan memberikan kita ketenangan, sukacita, dan keberanian. Jangan kita takut, saudara, menghadapi berbagai situasi yang ada. Jangan cemas ataupun khawatir, saudara, karena ada penyertaan Tuhan yang menguatkan kita untuk melewati semuanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Lewat kisah hidup Yusuf, kami boleh belajar akan adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, orang-orang yang percaya dan senantiasa mau bersandar kepadamu. Tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kuat dalam menghadapi berbagai situasi yang ada. Kami sadari ya Tuhan, kekuatan yang kami dapatkan itu berasal dari Tuhan. Pencapaian-pencapaian yang kami raih itu semua juga karena penyertaan Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu. Ajar kami Tuhan, untuk kami tidak mempermainkan penyertaan-Mu yang begitu berharga. Tuntun kami ya Roh Kudus, sehingga kami tetap berada dalam jalan-jalan-Mu, tidak menyimpang kepada dosa, tapi hidup senantiasa dalam ketaatan kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengajarkan kami pada hari ini, bahwa penyertaan-Mu Tuhan yang menguatkan kami dan menolong kami melewati semuanya. Pimpin kami ya Tuhan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Berikan kami hikmat dan tuntunan-Mu Tuhan, supaya apa yang kami lakukan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang dalam masalah, pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan Kau menjamah setiap kami. Berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan yang sempurna daripada-Mu. Dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan, jalan keluar, mujizat-Mu yang ajaib atas setiap mereka. Kami percaya kami alami kemenangan karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, berkat damai sejahtera dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.

it today. Mazmur 104 ayat 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekalinya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Mengapa matahari tak pernah bertabrakan dengan bulan, atau air laut tidak tumpah, padahal bumi itu bulat? Itu hanya sebagian kecil dari kebesaran Allah kita. Jika dengan matamu sendiri telah terlihat kebesarannya, lantas alasan apa yang layak terlontar dari bibirmu sehingga engkau tidak bersyukur? Menepilah dari kesibukanmu dan renungkanlah, agar keluh kesamu tak lebih besar dari pengakuan dan ucapan syukurmu.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Verguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Ball Man versus Machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Okay, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk teman Pro 2 dimanapun kalian berada, terkhususnya buat kalian yang berada di 4 sudut kota Serui. Selamat pagi dan juga selamat hari Minggu buat umat Nasrani dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk ibadah Minggu ya teman Pro 2, jangan lupa ke gereja. Okay, bareng sama Karida teman Pro 2 di pagi hari ini. Nah teman Pro 2, beberapa waktu belakangan ini tuh dunia dihebohkan ya dengan wabah Ebola yang kembali mencuat teman Pro 2. Untuk itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan resiko penyebaran wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo atau DRC yang kini berada di level sangat tinggi, terutama di wilayah Timur Tengah. Maksudnya di timur negara itu yang tengah dilanda oleh konflik dan juga krisis kemanusiaan, teman Pro 2. Menurut laporan WHO, hingga kini tercatat 82 kasus Ebola terkonfirmasi dengan 7 kematian di Kongo. WHO juga memperkirakan, teman Pro 2, jumlah sebenarnya tuh jauh lebih besar. Lembaga tersebut mencatat hampir

kedua, tim medis kesulitan nih untuk mencari ruang isolasi kosong bagi para pasien. Penyebaran wabah ini juga diperparah nih dengan tradisi pemakaman yang melibatkan sentuhan langsung terhadap jenazah. Padahal teman Produa, kalau mau dibilang, virus Ebola ini sangat mudah menular ya, melalui cairan tubuh. Ketegangan juga bahkan sempat pecah di Ruam Parang setelah warga membakar pusat perawatan Ebola karena pihak berwenang menolak menyerahkan jenazah korban untuk dimakamkan keluarga. Selain itu, teman Produa, masih banyak pula warga yang percaya bahwa Ebola ini tuh hanya rekayasa aja. Federasi Internasional Palang Merah dan juga Bulan Sabit menyebutkan relawan kini turun langsung ke rumah-rumah warga untuk memberikan edukasi dan membantu proses pemakaman yang aman. Di tengah kondisi tersebut, teman Produa, WHO juga sudah mengirimkan 22 staf internasional ke wilayah terdampak dan menggelontorkan dana darurat sebesar 3,9 juta US dollar atau sekitar 69 miliar untuk penanganan wabah yang satu ini. FYI, teman Produa, Ebola ini merupakan penyakit virus yang sangat menular ya, dengan tingkat kematian antara 25 hingga 90%. Penyakit ini juga bisa menyebabkan kerusakan organ, gangguan pembuluh darah, hingga pendarahan internal maupun eksternal yang parah, teman Produa.

Okay, itu dia teman Pradua, satu informasi di mana WHO yang mengatakan resiko penyebaran wabah Ebola di Kongo sangat tinggi gitu ya. Okay, berikutnya teman Pradua, ada info penghentian aliran listrik sementara pekerjaan emergensi dari PT PLN Persero UP3 Biak WLP Serui teman Pradua, yang akan dilangsungkan pada hari Minggu untuk waktunya jam 9 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Timur. Wilayah padam teman Pradua adalah jalan KPR Jalur 1, Jalur 2, dan Jalur 3. Ini sendiri untuk pekerjaan penggantian trafo distribusi. Jadi untuk teman Pradua yang berada di jalan KPR Jalur 1, 2, dan juga 3, jangan lupa untuk masak nasi secepat mungkin teman Pradua. Cas HP full-full karena ini akan sampai sore gitu ya. Dan jadwal ini juga dapat berubah teman Pradua, tergantung situasi dan kondisi pekerjaan di lapangan. Nah, jika terjadi padam listrik di luar dari jadwal tertera teman Pradua, maka dapat dipastikan hal tersebut merupakan gangguan. Kalian bisa menghubungi petugas melalui layanan pengaduan di telepon 123 teman Pradua. Oke, itu dia teman Pradua info penghentian aliran listrik sementara atau pekerjaan emergensi dari PT PLN Persero UP3 Biak WLP Serui ya, untuk jalan KPR Jalur 1, 2, dan 3. Selamat pagi untuk teman Pradua, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana ya, kita break dulu kali ya teman Pradua sejenak. Untuk itu tetapkan kebersamaan kamu teman Pradua hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas! Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

Okay, Prodi FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida ya, teman Prodi, disiarkan secara langsung nih dari kawasan Jalan Patimura melalui frekuensi 101,5 Prodi FM Serui, teman terbaik kamu. Nah, selamat hari Minggu untuk semuanya. Akhirnya tiba juga di hari Minggu ya, teman Prodi, setelah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, akhirnya Minggu. Tapi besok udah Senin lagi nih, aduh males ya. Teman Prodi, kita akan update untuk informasi berikutnya. Ada informasi dari Badan Gizi Nasional atau BGN yang meminta seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Papua menerapkan 23 modul edukasi gizi sebagai upaya memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Gunalan di Jayapura, mengatakan 23 modul edukasi tersebut menjadi panduan nih bagi petugas di lapangan dalam memberikan edukasi terkait pemenuhan gizi seimbang kepada masyarakat sekolah maupun penerima manfaat program teman Produa. Jadi teman Produa, tujuan dari modul ini adalah agar menjadi panduan ya bagi para petugas, sehingga bisa juga dilakukan edukasi kepada masyarakat luas sehingga angka kecukupan gizi dapat dirasakan lebih luas, bukan hanya penerima manfaat saja. Nah, teman Produa, penguatan edukasi gizi ini penting dilakukan agar masyarakat sendiri tidak hanya menerima makanan bergizi, tetapi juga memahami nih pentingnya pola makan sehat dan pemenuhan kebutuhan nutrisi sehari-hari. Beliau juga menjelaskan, teman Produa, pihaknya berharap kedepannya setiap SPPG di Papua bisa menghadirkan lebih banyak variasi menu makan bergizi gratis, guna terutama pada makanan lokal Papua ya, sehingga meningkatkan minat serta antusiasme siswa dalam mengikuti program MBG, teman Produa. Jadi itu dia teman Produa, satu informasi di mana bagian minta SPPG di Papua yang menerapkan 23 modul edukasi gizi. Dari MBG teman Produa, kita bakalan bergeser ke informasi selanjutnya. Kita akan ke Yapen kita yang tercinta teman Produa. Ada pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat atau PUPR menyiapkan anggaran sekitar 5 miliar untuk menangani longsor di ruas Jalan Menawi Sumber Baba, Kabupaten Kepulauan Yapen, teman Produa. Pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Dinas PUPR Papua, Natir Renyaan di Jayapura, mengatakan, teman Produa, penanganan ruas tersebut sudah diprogramkan ya dalam APBD Induk 2026 dan kini sedang memasuki proses lelang pekerjaan. Pihaknya sendiri akan memperkirakan, teman Produa, mungkin dalam waktu dekat fisik sudah bisa berjalan, khususnya di titik longsor. Natir juga menjelaskan, selain pengerjaan di wilayah tersebut, pihaknya juga sedang mengusulkan penanganan ruas lain melalui APBD perubahan, terutama pada titik jalan yang belum memiliki drainase. Beliau menambahkan, teman Produa, pihaknya mencermati kondisi ruas jalan Serui Ansus dan Serui Kamaran Ansus yang dinilai rawan putus apabila tidak segera ditangani.

Itu dia teman-teman, informasi di mana Pemprov Papua yang siapkan 5 miliar ya untuk menangani longsor di Kepulauan Yapen. Semoga saja ini tepat terrealisasi ya teman Produa, biar masyarakat juga bisa menikmati akses jalan tanpa harus pikiran teman Produa. Oke, selamat pagi untuk teman Produa. Kalian sudah punya planning mau kemana-kemana belum nih teman Produa di pagi hari ini? Harus punya planning ya. Soalnya ini hari Minggu, atau mau di rumah saja boleh juga sih. Di rumah santai gitu ya teman Produa, kayak di pantai meskipun di rumah aja. Siapin cemilan yang banyak, makanan, Netflix gitu ya. Aduh, itu udah surga banget sih. Kita bakalan break dulu deh ya teman Produa, jangan kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu hanya di Produa FM Serui, teman terbaik kamu.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Fakta-fakta unik tentang Indonesia yang jarang diketahui seringkali membuat penasaran orang asing dan bahkan kita sebagai bangsa. Fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok, dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Teman Pro 2, fakta unik lainnya adalah bahwa Indonesia mempunyai hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua. Puncak Kartens berada di daerah tropis, tepatnya di Pulau Papua yang beriklim panas dan lembab. Namun, di ketinggian sekitar 4.884 meter di atas permukaan laut, suhu menjadi sangat rendah sehingga terbentuk salju abadi atau yang kita kenal dengan gletser tropis. Ini adalah fenomena yang sangat langka di dunia. Dan inilah yang menjadikan Kartens gunung bersalju satu-satunya di Indonesia dan Oceania dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta petualangan dan penggemar alam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Kita akan update lagi nih teman Pro 2 untuk informasi berikutnya. Satu informasi datang dari dunia olahraga sepak bola. Ada Persib Bandung yang menjadi juara Super League 2025-2026 setelah unggul head-to-head atas Borneo FC Samarinda, teman Pro 2. Maung Bandung dan Pesut Etam sama-sama mengkoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Tom Haye dan juga kawan-kawan menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan di kandangnya selama musim ini, teman Pro 2. Persib juga menjadi tim pertahanan terbaik dengan 18 clean sheet atau tidak kebobolan, sedangkan Borneo FC menjadi tim produktif dengan 74 gol, teman Pro 2. Persib dan Borneo menjadi wakil Indonesia dalam Champions League Asia musim depan, di mana di peringkat ketiga, Persija juga mengkoleksi 68 poin dan 4 poin di atas Persebaya di peringkat keempat. Ada Bayangkara Presisi Lampung yang di pertengahan musim terseok-seok menduduki peringkat kelima dengan 53 poin. Di peringkat keenam ditempati oleh Mahlud United dengan 53 poin, namun kalah head-to-head dari Bayangkara. Dan ada Persis Solo nih teman Pro 2 yang harus terdegradasi setelah menempati peringkat ke-16 dengan 34 poin. Persis menyusul Semen Padang dan juga PSB Biak yang lebih dahulu sudah terdegradasi, teman Pro 2. Itu dia satu informasi di mana klasemen Super League, Persib juara dan juga Borneo yang runner up, teman Pro 2.

Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pradua. Masih informasi seputar olahraga, dan ini Piala Dunia, teman Pradua. Ada persiapan timnas Kongo di Piala Dunia 2026 yang terganggu nih akibat wabah Ebola negara mereka. Gedung Putih berlakukan isolasi ketat tim Kongo, teman Pradua, melalui Direktur Eksekutif Gedung Putih Andrew Juliani. Timnas Kongo ini harus diisolasi selama 21 hari. Jadi teman Pradua, Amerika Serikat ini juga telah mengabarkan FIFA ya, dan juga pemerintah Kongo, agar pemain dan juga official ini harus menjalani karantina di Belgia. Saat ini sendiri teman Pradua, mereka sedang berada di Belgia jelang Piala Dunia 2026. Jika Kongo tidak patuh, teman Pradua, bukan tidak mungkin ya keikutsertaan mereka di Piala Dunia akan dibatalkan. Peringatan ini pun tidak bisa dikompromi selama hal ini berlangsung demi keselamatan tim lain, teman Pradua. Saat ini sendiri pemerintah Amerika Serikat pantas untuk waspada, teman Pradua. Di Kongo sendiri virus Ebola ini telah memakan korban sebanyak 130 jiwa meninggal dunia dan hampir 600 orang terinfeksi. Mayoritas pemain Kongo sebenarnya tinggal di luar negeri, namun bergabungnya official timnas dari Kongo ini membuat tim ini dinilai beresiko membawa virus, teman Pradua. Itu dia teman Pradua, satu informasi di mana timnas Kongo wajib jalani karantina di Belgia ya. Informasi tersebut bisa teman Pradua baca selengkapnya tentunya hanya di laman rri.co.id. Aduh, kemarin Brazil ya teman Pradua yang sudah konvoy. Ini tim dari negara lain gimana nih? Kapan kalian konvoy? Jerman kapan nih? Jerman pengen banget lagi ikut konvoy Jerman. Oke, FOMO ya sebenarnya teman Pradua. Tapi kita akan break dulu teman Pradua dengan mendengarkan lagu official Piala Dunia 2026 dari FIFA. Ada Shakira featuring dengan Burna Boy dengan Die Die. Ini Day-Day Sri dorang kah? Atau Day-Day dari mana nih? Coba angkat tangan, angkat kaki, angkat kepala, angkat semuanya. Aduh, angkat semuanya gak tuh? Yang penting jangan angkat baju-baju dari rumah ya. Takutnya nanti kamu punya mama, mama dan juga bapak marah lagi, bahaya lagi. Dikira kamu mau tinggal sama pacar lagi. Aduh, jangan. Kita break dulu ya teman Pradua, jangan kemana-mana. Tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Permisi, selamat sore Mama Yuli. Kami dari Puskesmas mau bagikan brosur untuk imunisasi guna pencegahan stunting. Nanti Mama Yuli bisa bawa Yuli ke sana, gratis.
1: Baik, Bapak Mantri, terima kasih lagi. Ah, brosur apa ini? Sapu anak sehat kok, tak perlu imunisasi-imunisasi. Buang sudah. Aduh, kenapa Yuli belum bisa jalan, eh? Padahal anak-anak seusianya dong sudah bisa jalan semua. Apa karena Satra pernah bawa Yuli imunisasi? Aduh, Tuhan, bagaimana ini? Jangan pernah meremehkan kesehatan anak usia dini. Kekurangan gizi akan berdampak pada tumbuh kembang dan kemampuan intelektual anak. Cegah stunting mulai dari sekarang.
2: Tahukah kamu kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus, dan siap menghadapi hari dengan semangat.

101,5 Produk FM Serui, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Karida di sini, teman Produk. Gimana? Sudahkah kalian sarapan? Kalau belum sarapan, sarapan dulu. Harus sarapan ya, teman Produk, soalnya ini kita akan segera mendekati sesi baku dis di media sosial dan juga di kehidupan nyata, teman Produk. Ini pasti sedikit lagi akan ada bakudis-bakudis ya. Kenapa? Karena akan ada Piala Dunia, teman Produk. Ini saja sudah mulai tercium aroma-aroma yang sengit dan juga panas nih, teman Produk. Aduh, tapi apapun itu, teman Produk, kita semua tetap bersaudara ya. Oke, satu informasi dari Piala Dunia, teman Produk, ada timnas Inggris umumkan skuad Piala Dunia di Stadion Wembley, London pada Kamis 21 Mei 2026. Ada Harry Maguire yang dicoret Thomas Tuchel dan mengejutkan publik sepak bola Inggris, teman Produk. Phil Foden dan juga Cole Palmer turut dicoret juga, teman Produk, oleh Thomas, di mana Harry Maguire ini mengaku terkejut namun tetap mendukung perjuangan dari Inggris, teman Produk. Ada Lucky Shaw yang juga gagal dipanggil, teman Produk, meskipun tampil konsisten musim ini. Ia kalah bersaing nih dengan Dan Burn dan Nico yang memberikan warna yang berbeda bagi Inggris. Ada Ivan Toney juga yang kembali dipanggil oleh timnas Inggris setelah absen setahun. Striker Al Ahli itu pemain lama karena pernah sebelumnya tampil di Euro 2024, teman Produk. Thomas sendiri belum menentukan ya, tandem Harry Kane dan juga di lini depan, teman Produk, dua pemain lainnya yaitu Oily Watkins dan juga Ivan Toney masih bersaing ketat. Absennya Palmer membuat nomor 10 Inggris diperebutkan oleh Bellingham, Eze dan juga Rodgers, di mana timnas Inggris sendiri akan menjalani laga persahabatan, teman Produk, melawan Selandia Baru di Tampa pada 6 Juni dan juga Costa Rica di Orlando pada 10 Juni, teman Produk. Nah, jadi teman Produk, tidak dipanggilnya Maguire ini apakah membuat kalian para pendukung Inggris agak sedikit goyah atau tetap percaya diri, teman Produk? Komen dong di sini. Di sini di mana? Di sini di bawah meja aku aja. Itu dia, teman Produk, informasi mengejutkan dari skuad Inggris di mana Maguire yang ditinggalkan ya. Informasi ini tentunya bisa teman Produk simak selengkapnya melalui laman rri.co.id.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita. Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih, asik. Kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tong mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retakkah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miringkah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut dengan Tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor agar tidak terjadi pemborosan air. Lindungi kesehatan dari cuaca panas. Konsumsi cukup air agar tidak dehidrasi. Gunakan pakaian yang longgar dan ringan. Hindari juga aktivitas fisik berat di siang hari. Pantau kondisi lingkungan dan cuaca. Ikuti info cuaca dan peringatan dari BMKG atau instansi terkait. Laporkan segera jika menemukan titik api atau tanda kebakaran. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan darurat. Sediakan masker dan kacamata untuk melindungi dari debu dan asap. Siapkan juga obat-obatan dasar dan peralatan P3K.

Dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Pradu FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pradu, aku mau nanya dulu nih sama kamu. Kamu kalau habis mandi gitu rasanya seger apa malah ngantuk sih teman Pradu? Kalau saya pribadi kalau habis mandi sore gitu ya, yang saya rasakan pertama kali adalah mengantuk teman Pradu. Apalagi kalau habis keramas. Nah teman Pradu, kalau habis keramas itu kan biasanya orang rambutnya digerai gitu ya teman Pradu. Tapi ada juga kok yang memilih untuk mengikat rambut. Nah kalau sebelum tidur teman Pradu, kamu tim yang menggerai rambut atau mengikat rambut nih teman Pradu? Nah saat ini teman Pradu, banyak sekali orang yang menggerai rambutnya saat tidur, tapi beberapa juga memilih untuk mengikatnya. Katanya sih biar gak masuk-masuk ke mulut dan juga ke tempat-tempat lain. Tempat lain apaan sih Karida? Yang jelas dong. Maksudnya mengganggu gitu ya teman Pradu, biar gak jiplak tuh di mukanya, apalagi kalau rambutnya panjang ya. Tapi sebenarnya teman Pradu, boleh gak sih kita ngikat rambut saat tidur? Jawabannya adalah boleh teman Pradu. Tidur dengan rambut yang diikat ini justru dianjurkan, karena mengikat rambut saat tidur disebut bisa memberikan keseimbangan antara melindungi batang rambut dan juga menjaga kesehatan akar rambut. Mengikat rambut saat tidur membantu mencegah rambut kusut saat bangun tidur teman Pradu, dimana cara ini juga meminimalisasi gesekan dengan bantal yang bisa menimbulkan kerusakan. Tidak cuma itu saja teman Pradu, bantal juga diketahui bisa menyerap minyak alami rambut, dimana mengikat rambut bisa meminimalisasi penyerapan dan juga menjaga rambut agar tetap lembab dan juga tidak kering. Jadi teman Pradu, tidur dengan rambut yang diikat ini juga berpengaruh ya terhadap kesehatan kulit wajah kamu, dimana rambut ini kan dikenal akan membawa kotoran, keringat, bahkan minyak alami teman Pradu. Kalau kamu tidur dengan rambut yang terurai, ini akan membuat minyak itu bisa berpindah dari rambut ke wajah kamu, dan pada akhirnya memicu apa? Memicu jerawat. Benar banget kamu teman Pradu. Tapi teman Pradu, di sini saya mau mengingatkan, meskipun dianjurkan, tapi kamu harus tetap mengusahakan agar tidak mengikat rambut kamu terlalu kencang ya. Kalau kamu mengikatnya terlalu kencang, bukan manfaat nih yang akan kamu dapatkan, melainkan akan menimbulkan masalah yang baru teman Pradu. Nah, beberapa resiko yang bisa muncul kalau kamu mengikat rambut terlalu kencang adalah kerontokan teman Pradu. Karena ketegangan tinggi menciptakan titik lemah pada batang rambut saat tubuh kamu berguling ke sana dan kemari di malam hari, gesekan dengan bantal akan membuat rambut kamu mudah patah. Selain itu teman Pradu, mengikat rambut terlalu kencang juga bisa loh memicu sakit kepala. Ini nih yang paling sering saya rasakan, tiba-tiba kepala sakit, emosian, apalagi kalau ada orang yang ngomongin di belakang. Ih, mana laki-laki lagi, laki-laki kok mulutnya perempuan, gak boleh ya. Gak boleh, jangan jadi penjilat, no-no ya. Nah teman Pradu, kita balik lagi, ikatan yang terlalu kencang ini bisa membatasi aliran darah ke kulit kepala, menimbulkan kepala terasa berat saat bangun tidur teman Pradu. Kamu juga bisa nih teman Pradu menggunakan ikat rambut berbahan sutra atau satin yang lebih aman. Kalau kamu rambutnya panjang, coba deh gunakan metode kepang yang longgar, karena kepangan dapat menjaga rambut kamu tetap rapi tanpa tekanan pada kulit. Ingat ya teman Pradu, jangan pernah tidur dengan rambut basah yang diikat, karena saat basah rambut kamu berada pada kondisi paling lemah. Mengikat rambut saat basah akan memperbesar tekanan dan juga memicu masalah jamur di kulit kepala. So guys, semoga bermanfaat. Okay, selamat pagi untuk teman Pradu yang baru saja mendapatkan frekuensi kita. Juga selamat pagi untuk teman Pradu yang sedari tadi sudah monitor Pradu Serui. Jangan kemana-mana, kita break teman Pradu, stay tune ya on Pradu Serui, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

bisa terdengar sampai kemana-mana. Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.